0: teruskan mendengarkan Radio Malaysia, Gerak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan kita kembali lagi untuk segmen seterusnya iaitu Borak Pagi. Nampak sekarang telah pun 12 minit melepasi jam 8 pagi. Baru tadi saja kami telah sampaikan warta perak, berita-berita di negeri kesayangan kita ini. Yep. Tetapi macam biasalah pada pagi Rabu ini, kita ada tetamu khas untuk koma-koma
2: yang akan menggegorkan lagi pagi koma selain daripada Aida dan Fizan. Ya, akan menghangatkan lagi, tidak lain tidak bukan.
3: Si kucing Oyen comel sekali.
2: Masih lain pantunnya.
3: Slow sikitlah ya, tak sihatlah.
1: Tapi masih bertenaga.
3: Anaknya pula tumpuk hitam putih di kaki. Happy good morning, selamat pagi buat pendengar Perak FM yang kami sayangi.
1: Ya, itulah dia. Pagi tadi aja kita dah dengar DJ Aida melantuni satu pantun daripada Wasabi.
3: Saya dah baca.
1: Tapi hari ni pula AJ kita dengan pantunnya tersendiri.
2: Itu adalah orang kata signature seorang AJ Hafiz.
1: Yeah.
2: Trademarknya, happy good morning, selamat pagi. Itu ucapannya untuk semua pendengar kita setiap kali beliau beraksi
1: tapi
2: ke udara.
1: Tapi itulah AJ, macam mana spontan tu dapat ni lah mengalami.
3: Boleh orang.
1: Tapi dia apa kata orang, rhyme dia tu semuanya kena kan.
3: Yelah, tulis je lah, senang je. Susah pun
2: ke AI sebenarnya. Ha?
3: Tak ada, kalau AI dia jadi sama je. AI pun pening kadang-kadang.
2: Dia tak dapat jiwa seorang AG kan. Setuju.
1: Dia, walaupun AI menyedangkan, tetapi kita tetap memerlukan memerah otak kita kan. Kalau tak berjalan.
3: Hey, abang kan baru kan, abang boleh cari trademark abang.
1: Untuk
3: apa? Kalau macam DJ dulu kan, DJ dulu lama-lama dia orang semua ada dia orang punya, dia orang punya apa branding atau trademark dia orang sendiri kan. Lama-lama kan, kadang-kadang dengan suara, kadang-kadang dengan cara. Abang boleh cari apa? Okey, apa trademark kita buat sekarang?
2: Kalau AG pantun, abang boleh bersyair?
1: Nama je Amboi. Itu je duh juga tu kan. Kena belajar-belajar.
2: Kau abang nak apa bang? Kalau abang boleh diberi pilihan.
1: Kena pikir-pikir ataupun bagaimana kita rakan-rakan pendengar kita ada idea ke?
2: Cadangan.
3: Boleh bagi lah.
1: Tapi macam kata AG tu, dia kena kita sendiri yang memberi idea tu.
3: Kadang-kadang orang lain.
1: Boleh ya?
3: Boleh orang lain. Kalau macam nama. Tapi lebih kurang lah. Trademark ada. Orang dulu banyak juga. Orang-orang lain yang bagi. Macam contoh kalau pelakon kan, yang saya tahulah kan. Pelakon lama-lama dulu, diorang tak guna nama diorang tau. Kalau kadang-kadang nama diorang ni tak boleh. Stage name ataupun tak ada commercial. So orang lain bagi tau nama dia. Bukan diorang create. Orang lain bagi. Orang lain bagi dia jadi. Lekat sampai ini.
1: Satu berita kan.
3: Sebab nama pun sangat penting.
2: Kalau nama AG Hafiz memang daripada apa? AG sendiri ke
3: sebenarnya? Dia sebenarnya nama ni daripada satu pertandingan. Sebab tapi nama pun biasanya yang saya tahulah basic dia, dia mesti kena macam contoh nama abang apa?
1: Rafizan. Itu nama penuh.
3: Abang guna Fizan kan?
1: Ya, betul.
3: So Fizan bin?
1: Ranzan.
3: Abang boleh pakai Fizan Ranzan. Dia gitu. Dia tak boleh pakai Fizan je. Sebab bila Fizan je orang nak announce abang, dia jadi tak cukup.
2: Ataupun dia boleh jadi DJ Fifi.
3: Kalau DJ kat depan, okay, DJ Fifi, DJ Fizan. Sebab dia dua suku kata. Dia kalau satu suku kata, dia susah. Sebab apa tahu? Sebab bila nak announce abang apa-apa, dia jadi tak cukup. Macam contoh kita bersama dengan Fizan, tak sedap.
1: Macam tergantung.
3: Dia kalau Fizan Fizi, dia jadi gitu. Biasanya mesti kena dua.
1: Apa kalau Fifi tu macam mana pula tu?
2: Boleh abang DJ Fifi Fizan. Fifi Fizan for you.
3: Fifi Fizan Fufu Fafau.
1: Tapi Fifi tu dah macam
3: itu bukan bahasa tu.
1: Macam perempuan lah pula kan.
3: Okey lah abang.
1: Okey lah. Macam biasa lah.
3: Macam biasa lah. Okey lah. Masih abang.
1: Samakan kita dengan binatang pula jadi. Jadi Aida kita kan.
2: Bukan. Patung yang comel.
1: Comel lah. Okey. Kalau dah betul lah orang itu comel kan. Okey lah. Macam biasa pagi-pagi ni. Di hari Rabu ni. AG kita telah membawakan. Dan DJ Aida kita telah bawa satu tajuk yang khas untuk koma kan. Apakah tajuk itu?
2: Dan sebenarnya tajuk ini dekat dengan kita semua sebenarnya. Sebab kita berbalik kepada nostalgia kita dahulu kan. Kita nak cari balik. Apakah barang turun temurun yang masih lagi kau menggunakan.
1: Nah, itulah dia. Nostalgia ke
3: barang-barang lama lah, maknanya barang-barang datuk kita ke ataupun ayah kita yang kita pakai. Tak payahlah turun-temurun tu sampai tiga apa?
2: Tujuh keturunan. Ha,
3: kalau satu keturunan pun dah okey. Macam bapak kita punya kan kita pakai.
2: Dah?
3: Ha, maksudnya itu pun dah turun-temurun. Nah, contoh ada bang? Ada bang?
1: Janji kepada pendengar semua tu. Ada barang lama tu. Masih diguna sampai sekarang. Itu ada. Kita nak.
3: Kan? Abang ada bang? Abang?
1: Bagi saya... kat rumah tu adalah satu tikar mengkuang tu.
3: Tikar mengkuang?
1: Tikar mengkuang kan. Kononnya kata mak tu nenek lah yang anyam tikar tu. Kan. Kata maknya kan jadi betul ke tidak.
2: Abang
1: kan.
2: Tak percaya mak.
3: Percaya kan. Takkan betul ke tidak kot.
1: Kena bukti kan. Itu okay. Benda tu dah siap macam tu je kan.
2: Kena dah sign ke apa kan. Opa.
1: Jadi tikar mengkuang tu daripada asal daripada nenek. Sampai sekarang tu gunalah. Baru-baru ni kebetulan masa di yalah di KL hari tu tahun ni giliran beraya. Jadi baliklah kan dengan sedang mara semua datang. Jadi tingkat mengkuang tu adalah kan. Digunakan. Yalah benda tu selesa untuk dia orang duduk semua kan. Dia tak masuk mana pun untuk ruang tamu tu aja kan. Tapi bolehlah kita gunakan. Pendek kata memang guna sampai sekarang kan.
2: Tapi dahsyatlah ketahanan dia. Masih lagi dapat digunakan sampai sekarang.
1: Sebenarnya tak apa-apa kita pun. Tapi bolehlah lagi kan. Kata
3: orang sayang nak buang lah.
1: Betul lah. Kita menyimpan kan. Benda dah ada kan kita. Jadi itulah dia pendek kata.
2: Selagi bulan lunyi yang kata.
1: Betul juga tu kan. Jadi itulah dia barang kita masih lagi simpan kan.
3: Untuk mengkuang
1: Tiga mengkuang kan.
3: Tapi itu bukan kat rumah abang lah ya.
1: Nenek punya cuma sekarang ada kat rumah.
3: Mana nenek pakai sebelum tu lah.
1: Betul. Itu sekarang kononnya nenek tu lah yang menganyam. Jadi kalau betul lah betul tu lah. Jadi macam saya macam kata Eji tadi lah, sayang nak buang kan.
3: Betul lah tu.
1: Simpan lah.
3: Maknanya keturunan abang sempat tak?
1: InsyaAllah. Itu nampaknya Eji ni nak bawa tajuk rumah tangga lagi ni kan. Maksudnya nak kenakan balik itu macam kelepas kan.
2: Jadi InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
1: Jadi itulah dia kan. Apa tu barang yang digunakan turun-temurun hingga sekarang.
3: Mungkin ada lah.
1: Bagaimana kita punya Eji pula kan.
3: Teman tak tahulah rare tak rare. Tapi teman rasa jarang lah kot. Teman masih pakai sampai hari ni. Masih ada pun teman pakai baju nikah bapak teman. Sampai hari ni ada elok je. Baru ni pun teman ada pakai kalau orang perasan.
2: Baru ni menikah.
3: Baju Melayu satu set.
2: Pakai di mana
3: pakai kat Perak FM
2: Okey, nasib baik pakai nikah baju ni. Nikah dekat Perak FM. Nasib baik kalau nampak dekat masjid.
3: Turun-turun dan teman rasa itu akan sampai dekat anak teman. Sebab kondisi dia masih sangat elok, rasanya akan anak teman akan sempat sampai. Sampai padanya sempat tiga kan.
1: Bagus ya penjagaan itu.
3: Tak ada jaga pun letak je lah mari kan. Tapi dia boleh pakai sesuai saiz kan. Sizing, tak sizing ngam kot sama kan. Kadang-kadang saiz tu tak ngam kan.
2: Tapi sebenarnya usia baju tu berapa tahun?
3: Usia baju lebih 40 tahun lah.
2: Lebih 40 tahun.
3: 40 kakak teman 44.
2: 44 tahun eh.
3: 44 tahun exactly.
1: Tak masih lagi keadaan yang baik.
3: Kan orang kata kain-kain zaman dulu kan. Dulu-dulu ni kan elok lah.
2: Tapi sebenarnya Aida pun kalau abang cakap pasal baju nikah, Aida pun masih lagi menyimpan baju nikah ibu Aida.
3: Pakai
2: tak? Cuma yelah kita tak menikah lagi.
1: Kadang-kadang
2: tak tahu sampai ke tak keturunan, insyaAllah mudah-mudahan sampai. Tapi kain masih elok lah.
3: Boleh pakai lah. Sebab dulu banyak kan orang tak tempah. Orang tak sewa kan tempah kan.
1: Maknanya dah ada tersimpan terus. Tapi sesuai kan untuk pakai selain daripada untuk majlis lain daripada perkahwinan ke apa ke.
3: Sesuai lah. Pertama kali baju nikah. Baju nikah, baju Melayu. Bukan baju sanding. Bukan sanding. Sanding tak pakai lah teman. Baju nikah dia satu.
2: Dan sebenarnya kalau nak pakai balik untuk majlis perkahwinan zaman sekarang pun okey je sebenarnya. Sebab sekarang kebanyakan tema perkahwinan dah back to classic. Back to old school.
1: Rasa-rasa ada trend dia.
2: Dia dah macam trend tu kan berpusing-pusing.
3: Abang dah sebe-sebe trend apa?
1: AG dah. banyak sekali lagi mencuba untuk balikkan topik minggu lepas kan. Tapi itu lagi tunggu dah lihat ya.
3: Itu kita punya lah, itu kita punya lah abang Tika Mengkuan, teman baju Melayu, bapak teman ni dan koma lah ya. Ada tak barang turun temurun yang koma masih guna, yang selalunya biasanya kita dengar orang motor, motor kereta memang diorang guna, bapak diorang punya, lepas tu boleh sampai ke cucu, boleh tak kongsikan macam mana?
2: Biasa juga Aira dengar kalau orang lelaki yang turun temurun ni cincin.
3: Cincin
1: batu tu.
3: Apa pakai?
2: Suasa. Ada tak tahu sangatlah pasal cincin ni. Yang apa batu besar tu, ada pula jenis-jenis batu.
3: Ada orang yang suka cincin lah.
1: Ada keluarga di kalangannya di Jaida yang pakai
2: Aida yang cincin turun temurun tu tak adalah, tapi memang kalau tapi tengok yang betul lah orang lelaki di keluarga Aida memang semuanya memang jenis suka cincin. Batu tu.
3: Pakailah, pakai.
2: Memang pakai.
1: Tapi cakap saya motor tadi tu, macam mana penjagaan ya kalau dah lama similah ada-ada daripada
3: keluarga. Tentu lah, jaga.
1: Ya, tapi kata orang dah buat macam tadi apa baju tadi pun dah 40 tahun, 44 tahun. Ini kena motor tu pun penggunaan daripada dulu sampai sekarang kan.
3: Kita masih motor beratus tahun pun ada bang kalau jaga betul-betul.
1: Betul.
3: Jaga betul-betul elok. Dia biasanya yang tersadai yang tak elok tu kan.
2: Betul lah. Sebenarnya dia orang kata merajuk.
3: Ada juga teman tengok baru ni dekat TikTok. Dia balik kampung. Dia balik kampung, dia ambil motor bapak dia. Motor bapak dia tersadai habis lah. Dah naik apa, akar pokok dah naik ni kan.
2: Kan ya?
3: Kan letak kat kampung kan biasanya akan panjat kan.
1: Betul.
3: Dia buang semua, bersihkan, dia bawa balik bandar. Bandar makna dekat rumah dia lah, tak tahu kat mana. Lepas tu dia buat balik lah, servis balik, motor tu elok, cantik. Bapak dia pun terkejut. Rupanya dia buat tu pun untuk bapak dia juga. Dan takkan bapak dia balik. Bapak terkejut. Itu pun
1: itulah macam satu hadiah balik kepada ayah.
3: Tapi kos dia tinggi lah kalau macam tu. Beli motor baru lagi elok.
1: Sebenarnya
3: lagi elok, lagi berbaloi. Tapi kadang-kadang sentimental value tu lah.
2: Betul sebenarnya.
3: Sebab kita ni macam kita seronok nampak macam itu motor yang bapak kita hantar pergi kerja kan. Hantar pergi kerja, hantar pergi sekolah. Jadi kita dapat elokkan balik, best lah.
2: Bila tengok jadi je kita macam flashback.
1: Memori-memori yang lepas. Itu menarik ya kepada koma-koma tu. Kalau ada barang-barang yang diguna daripada zaman datuk nenek moyang kita kan, sampai ke sekarang masih digunakan, bolehlah hantar ke WhatsApp kita.

0: Pesanan yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan
1: Malaysia. Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya. Mata kasar takkan dapat jumpa niat Enso.

0: Era FM hiburan.
1: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
2: Sempena ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia serta TMAT Heritage Run di Taiping pada 1 November ini, raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan, daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana. Halo-halo, Assalamualaikum. Kembali menggegarkan pagi koma hari ini, Aida, Fizan dan
3: teman kanak-kanak yang kurang sihat.
2: Kanak-kanak.
3: Ada yang lain ni.
4: Tapi itulah dia, dalam keadaan itu pun dia masih lagi ceria, memberi komitmen kepada para pendengar kita.
3: Yalah, kerja. Terasalah. Kerja kan, kalau orang tak bayar duit tak adanya.
2: Kalau tak dapat duit lagi sakit kan.
3: Jadi apa bang?
4: Jadi kan dalam kerja betul-betul.
3: Betul lah bang. Abang pun kerja sebab apa bang? Tanggungjawab lah.
2: Tapi sebenarnya abang Ezra ni memang orang yang orang kata
3: apa? Orang kata apa?
2: Senang lah dengan tanggungjawab dia. Yeah. Selalu bagi the best best setiap kali abang Ezra diberikan satu task.
3: Teman ni sebenarnya ini
2: dah, dah puji ni. Tak ada ke nak transfer?
3: Janganlah kan? Jangan.
2: Tak ada.
3: Jangan berhenti lah. Sama.
4: Oh, jangan tak berhenti. Ingat kan? Kau berhenti puji kan?
3: Okay. Topik kita hari ni adalah barang turun-temurun yang kau masih lagi guna. Yang contoh macam Abang Fizan tadi. Tikar mengkuang daripada neneknya masih lagi digunakan pada hari ni. Teman, baju nikah ayah teman. Teman masih pakai hari ni. Macam Aida. Aida tak ada. Tak cerita lagi ya?
2: Tak ada. Aida teman tak ada barang turun-temurun. Semua sebab barang
3: tak pakai
2: semua.
3: Memang jenis belagak lah kan?
2: Memang. Kita memang nak barang-barang moden je sekarang.
3: Oh, memang tak nak pakai orang tu. Dah budak-budak zaman sekarang kan. Aduh,
2: jenis tak adalah, bukan sebab
3: tak ada lah maknanya.
2: Memang tak ada sebab
3: yang tak ngam lah.
2: Bergaduh dengan tu nenek. Tak lah. Atau nenek sangat lama usianya.
3: Oh, mak ayah?
2: Jadi barang-barang pun sebab mak ayah dia pun dah 6 siri dah sekarang ni.
3: Oh,
4: tapi ada barang-barang juga kan?
2: Jadi barang-barang tu memang dah merepot lah sekali dengan rumah-rumah atuk nenek semua. Sebenarnya dah roboh dah. Bila kita orang balik kampung, bila kami balik ke kampung kan, bila kami balik ke kampung nak ziarah rumah, nak tengok balik rumah lama kan, dah tak ada dah. Lantai semua dah jatuh bawah, dah roboh, atap semua dah, barang semua of course lah hilang semua dah lah.
4: Sekarang tanah tu
2: terbiak.
4: Sayang lah. Sebab itu korang-korangnya boleh memori-memori yang lepas kan. Kita boleh
2: Tapi rasanya mungkin mamak saudara Aida semua ada juga aku ambil barang-barang lama.
3: Dia biasanya kalau macam dekat TikTok kita, dekat live TikTok kita ni pun banyak yang gunakan macam barang-barang yang lama yang kita boleh guna, macam pinggan mangkuk. Kuali paling banyak lah kan. Kuali
2: betul,
3: sebab betul. Dia tahan kan.
2: Tapi kuali zaman dulu best tu.
3: Apa best lah, dia boleh masak sendiri kan. Mana tahu letak cepat-cepat jadi.
2: Saya rasa turun-temurun dekat saya ni darah yang mendidih lah.
4: Oh, itu yang digunakan pakai sekarang ni.
3: Tapi memang betul pun. Apa pinggan, macam pinggan dulu kan. Kan teman tak biasa. Semua teman ada. Bini teman beli pinggan yang jenis nasi yang jenis dia ringan. Kaca tapi ringan. Macam tak selesa. Tapi kalau pinggan dulu,
2: dia berat.
3: Berat. Yang jenis tu kan. Sedap makan. Tak tahu apa. Tak ada beza pun. Tapi sedapnya begitu lah.
4: Mana ada jugalah tu.
3: Tapi kena ikut lah. Bini kena guna ringan kan. Bising pula berat.
4: Yelah. Kalau orang lain pakai, tak tahu macam mana pula.
3: Tapi kuali betul lah. Kuali biasanya yang macam yang lagi hitam, lagi lama tu lagi best. Ada feeling dia.
2: Garing telur tepi-tepi ranguk tu lagi best.
3: Dia apakah kualiti dia ke ataupun feeling dia?
2: Kualiti lah.
3: Kualiti lah. Maknanya kalau kualiti okey lah.
4: Itu sebab kita bawa topik ni kan. Barang-barang yang elok-elok dulu-dulu tu lah. Masih guna sekarang tu kan. Ngantor kat wasabi kita tu kan. Atau di TikTok tu.
3: Tapi macam kalau buat macam Abang Pian ni. Abang Pian ni tak apa. Jadi Abang Pian mesti dia call kot. Kalau dapat lah hari ni. Dia agak rare jugalah ya. Apa tu? Lembing. Lembing tu apa Lembing maknanya apa ni, ayah dengan mak Abang Pian apa ni guna lembing dulu . Lembing ni untuk apa? Memburu . Lembing
2: simpan Tapi kalau macam lembing okeylah, biasanya kita simpan lah. Kalau kita guna, apa lagi kita nak guna sekarang? Nak lembing
3: lembing zaman dulu memburu orang tak memburu. Guna zaman sekarang
2: kita dah tak memburu dah tak boleh dah pun memburu sekarang.
3: Betul, so, salah
2: nak menjaga orang kata habitat di hutan kan.
3: Betul
2: kita
3: lah.
2: Nak tak nak biarkan mereka pupus.
3: Betul.
2: Dan kita ada pemanggil yang nak kongsikan dengan kita.
4: Ah, pemanggil pertama untuk pagi ini ya, di borak-borak pagi kita, di tajuk kita, barang-barang yang koma guna, turun sejak turun-temurun kan. Okeylah, panggil pertama.
0: Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Kak Zah tamu bertuah.
3: Oh, betul-betul bertuah hari ini. Alhamdulillah.
2: Kami pun bertuah dapat panggilan Kak Zah.
4: Betul.
0: Alhamdulillah.
3: Sihat Kak Zah ya?
2: Apa tu?
0: Tak lama tak tahu sebab tak saya sibuk berbagi.
2: Oh, Alhamdulillah akhirnya dapat peluang kita yang nak bersih cerita.
0: Hari ini kami tak ada kelas. Jadi Kak Zah dapatlah dengar Perak FM pagi ni.
3: Okey. Jadi Kak Zah, macam mana topik kita hari ni? Barang turun-temurun yang Kak Zah masih pakai.
0: Bapak kat sana banyak kemah Kak Zah ni diorang bagi. Tapi yang Kak Zah pakai ni talam. Talam lama.
3: Talam
0: ada bunga ros tiga kuntung.
3: Ya, talam memang macam orang guna untuk kenduri kahwin tu kan.
0: Memang Kak Zah ada 5 biji kat rumah Kak Zah ni.
3: Masih guna lah.
2: Talam yang corak bunga tu ke Kak Zah?
3: Ya, ya.
0: Talam.
2: Macam mana?
0: Masa kita nak makan tengah hari di hidangan tu Kak Zah memang gunakan talam.
4: Oh. Yalah, betul lah. Hidang
3: ke? Talam ni mak Kak Zah punya ke ataupun nenek? Dah berapa keturunan lah? Satu je.
0: Itu daripada nenek, mak sampai ke Kak Zah lah.
3: Oh, tiga dah lah.
2: Tak berkarat eh.
0: Ada lima tu Kak Zah nak bagi kepada anak-anak Kak Zah nanti pula.
3: Okey. Tapi dia orang nak pakai ke?
0: Pakai. Walaupun dia orang ada meja cantik-cantik, talam tu mesti dia orang guna.
4: Baguslah tu, mahal gaji
0: je. Dalam lama-lama susah nak dapat
2: kan,
0: sekarang.
3: Betul lah.
0: Dengan mangkuk lama-lama pun Kak Zah ada juga.
3: Ada.
0: Yang bunga-bunga hitam tu, bunga-bunga ros hijau merah tu kan.
3: Oh, itu yang feeling tu makan tu kan, berat kan.
0: Kak Zah pakai tau, bila time raya Kak Zah pakai yang tu semua. Kak Zah keluarkan hidangan lama-lama semua.
3: Oh, best.
4: Guna balik.
0: Bila orang datang tengok cantiknya, apa mangkuk dia, bujau ada, bulat ada.
2: Masa raya Kak Zah, balang kuih raya masih lagi pakai yang lama ke yang baru?
0: Yang lama tak ada dah kuih raya. Sebab dia
3: rosak
0: rosak. Dulu dia gunakan piring tu lah. Piring kedut-kedut tu kan untuk kuih raya.
3: Piring kedut-kedut? Piring mana boleh kedut ke?
2: Tak gosok dulu.
0: Macam bentuk kedut-kedut sikit lah.
4: Oh iyalah, corah tu.
2: Tak
0: ada dah, benda tu memang tak ada sekarang. Kalau ada orang jual pun, memang mahal kan harga dia.
2: Kenapa mahal Kak Zah? Ada bahan dia ke? Pakai apa, tembaga?
0: Lama ni tu tak? Kak Zah ingat.
2: Tapi kaca lah Kak Zah.
0: Ya.
2: Kaca lah yang piring kuih raya tu kaca lah.
0: Kaca. Kak Zah ingat masa anak Kak Zah yang sulung tu kahwin, Kak Zah buat hidangan pengantin semua pinggan angkut lama-lama.
4: Banyaknya yang ada simpanan tu.
3: Pengantin je baru kan. Yang lain semua lama.
0: Memang untuk hidangan pengantin tu Kak Zah keluarkan semua lama-lama punya. Kak Zah tak pakai step.
3: Kenapa Pak Kak Zah suka barang lama ni? Kenapa? Dia pinggan mangkuk lama ni. Kualiti dia ke ataupun rasa feeling seronok tu?
0: Seronok benda tu. Macam Kak Zah kata, dia keluarkan balik benda tu, tahu tak?
3: Okey.
0: Kak Zah tengok dia orang jual sekarang, harga dia
3: mahal.
0: Mahal.
3: Okey.
2: Kak Zah tak nak jual.
3: Kak Zah jual lah.
0: Kak Zah tak jual, Kak Zah simpan.
2: Kak Zah mahal. Kak Zah
0: ini kalau orang beli barang kita, duit boleh habis tu, tahu?
3: Betul lah tu.
2: Kenangan takkan pernah habis kan.
0: Betul lah. Tahu tak? Kak Zah simpan-simpan sekarang. Kak Zah lap bagi cantik balik, hilangkan habuk-habuk dia kan. Ada raya ke apa-apa, kau saudara datang, Kak Zah memang Kak Zah guna. Kalau simpan barang-barang tak baik, kita kena gunakan dia.
4: Yelah, nak meraihkan orang-orang yang datang tu kan.
0: Yelah, dia datang pun, dia kata rumah aku pun tak ada.
4: Bagusnya Kak Zah menyimpan.
3: Alright Kak Zah,
4: terima kasih lah panggilan itu kan.
3: Okay Kak Zah, terima kasih Kak Zah.
0: Ya,
4: terima kasih.
2: Dan ini talam pula kalau cerita daripada Abang Fendi Jelapang, kalau barang turun-temurun yang masih lagi digunakan, lesung batu dengan juga batu giling.
3: Lesung batu, batu giling. Batu giling memang berketurunan-keturunan boleh pakai. Sebab memang, batu giling bentuk dia batu. Tapi cuma rajin tak rajin. Orang zaman sekarang nak giling ke tak giling kan.
2: Masak
4: pun tidak.
2: Lesung batu ni memang turun-temurun jugalah barang yang digunakan. Sebab betul? Lesung batu sekarang
3: ringan.
2: Kalau ada Aida, lebih ringan. Senang pecah. Zaman dulu punya dia lebih tahan lah.
3: Betul.
2: Lebih tahan.
3: Mana dia punya tumbuk tu pun padu sikit kan.
2: Padu.
3: Tapi kalau nak reverse sikit tadi dekat Kak Zah tadi kan. Dekat Kak Zah tadi yang talam kan.
2: Talam
3: tu. Teman ada tengok komen tadi. Dia kata talam tu selain dia buat hidangan, dia boleh terbalikkan buat roti canai. Betul. Memang betul.
2: Oh, yeah.
3: Betul. Sebab nenek teman, dia pagi-pagi buat roti canai. Buat roti canai, dia guna talam tu lah. Dia tak tebar, dia akan tarik.
2: Menguli kat situ.
3: Dia nguli, lepas tu dia akan tarik ikut kembang talam tu. Ni nenek teman tengah dengar ni.
4: Oh, tak koyak dia punya tu. Dia punya canai tu tak koyak lah.
3: Kecil dia kan.
2: Talam yang kecil lah.
3: Talam besar lah.
4: Tapi yang sebab
3: dia kena kembang kan.
4: Kembang kan.
3: Dia kembang-kembang-kembang tu dia lipat.
2: Okay,
4: faham. Boleh juga. Tak.
3: Sebab teman ada lah, tengok dia orang itu komen tadi.
2: Yang pakai talam tu untuk orang kata acuan dia lah. Nak agak mana yang nak di
3: talam besar ni. Talam yang besar tu. Terbalikkan dia. Lepas tu tekan. Macam faham. Lepas tu tarik je. Dia tak tebar. Kembang. Bukan start tebar. Kembang lekat-lekat-lekat-lekat-lekatkan dekat situ. Lepas tu lipat.
4: Dahsyat lah. Rupanya ada rahsia. Ada apa, boleh guna benda lain.
3: Teman tengok tadi dekat TikTok. So kita dekat ni, kita punya wasabi ada.
2: Okay, wasabi lagi.
4: Daripada.
2: Oh, tadi ada nampak. Katanya ikut lebar talam.
3: Ya. Orang lama tahu ni. Teman ni orang lama juga ke ni? Ya Allah.
2: Dan ini juga perkongsian daripada Roslinda Saleh. Katanya kalau dekat rumah abah saya ada simpan kuali. Kuali arwah atuk. Abah saya masa arwah atuk apa tu? Masa
4: banyak
2: abah saya
4: tu,
2: pergi haji masa naik kapal dulu.
4: Okey.
3: Beli kat mana?
2: Entah. Tapi ini daripada turun-temurun daripada arwah atuk abah. Oh, arwah atuk abah saya.
3: Oh, lama dah lah.
4: Okey, belah.
2: Moyang Yung Rosnida kita ni lah.
3: Lama lah.
4: Okey. Masih lagi ada simpan ya. Betul. Bagus.
3: Ni tadi tengok ni, ramai ni nampak ni. Sakura dekat TikTok kita ni pun kata benoi je. Banyak lah yang tahu. Maknanya terbalikkan talam tu buat roti canai, ramai tahu.
2: Maknanya Abang Fizan je tak buat.
3: Abang Fizan macam mana? Abang Fizan tak pernah nampak lah.
4: Tak pernah nampak. Memang tak tahu pun.
3: Tak nampak. Mak Abang Fizan pun tak pernah buat.
4: Memang kita tak adalah ke arah itu nak buat roti canai. Kita beli je kan.
3: Tebar tak apa reti.
4: Memang lah pun.
3: Dia sangat. Boleh lah tebar sikit. Tapi dia taklah tebar macam kat kedai kembang kan. Nanti juga dia picit-picit, dia tarik je. Dia tarik, lekatkan. So dia akan menjadi besar talam tu. Terlipat lah. Rasanya sedap je.
4: Rasa buat sendiri je.
3: Ramai yang tahu lah.
4: Oh, ikut talam ya. Okey, kita di TikTok nampaknya ada mesin-mesin tu. Para pendengar semua kan.
2: Dan juga kalau lagi, kalau kita boleh kongsikan di wasabi kita, ini daripada Yung Mona Rahim kita.
3: Ini siap bagi gambar lagi. Ya Allah, ini betul-betul lama
2: betul-betul
3: ni.
2: Sebab batunya.
3: Siapa ni?
2: Batu penumbuknya tebal betul.
3: Kak Mona ini. Ini betul lama ni sebab batu. Sebab tempat penumbuk tak bentuk batu. Bentuk batu betul.
2: Barang lama peninggalan arwah mak yang masih digunakan. Inilah dia, lesung batu. Dari arwah mak, abah baru kahwin. Sampai sekarang masih digunakan.
3: Anak lesung tu arwah mak gantikan dengan batu sungai.
2: Patutlah betul bentuk batunya.
3: Boleh lah, tak ada masalah lah.
4: Kena bersih lah tu.
2: Sebab anak batu yang lama tu dah patah, jadi ganti dengan batu sungai.
3: Okay.
2: Tapi lagi best katanya guna batu sungai ni. Apa yang ditumbuk semua cepat lumat.
3: Ui, sedapnya. Tengok pun rasa macam nak buat sambal belacan dah.
2: Serius.
3: Tapi
2: tak semua orang pandai buat sambal belacan kan?
3: Betul lah.
2: Itu tak hebat lah.
3: Dan sambal belacan berbeza-beza. Teman ada bahas tu pasal sambal belacan ni. Kenapa berbeza-beza? Orang ni buat sedap, orang ni buat tak sedap.
4: Orang ni
2: resipi juga.
3: Padahal ada resipi dia. Nanti kita buat satu hari resipi sambal belacan je.
2: Tapi narik juga tu. Jadi Maggi je.
4: Tolong. Baik, di wasabi lagi kita ada mesej seterusnya daripada
2: Cik Angah. Katanya suami Cik Angah memang tak suka pinggan baru. Jadi dia guna pinggan lama yang bunga hitam.
3: Memang tak tahulah bunga, tak tahu.
4: Pinggan-pinggan kan.
2: Jadi dekat rumah suami Cik Angah seorang.
3: Tapi dia tak beritahu ni. Dia kata barang ni lama je. Lama tu beli ke apa. Kita punya topik hari ni adalah turun-temurun yang kau masih guna. Yang tapi macam mungkin tu pinggan mak ayah dia lah. Dia masih guna. Ada lagi sempat kalau kita habiskan lah.
2: Okay, ini dari Aziman dari Tanjung Tualang. Katanya barang yang mak teman bagi ialah kukur kelapa. Mak buat sendiri, masih pakai sampai sekarang.
3: Kukur kelapa tahu tak apa?
4: Apa tu?
3: Duduk atas tu kan. Duduk atas tu kan. Dia kata apa, dia buat sendiri.
2: Kukur kelapa tu mak buat sendiri.
3: Boleh buat sendiri dulu. Senang je. Lambat. Tempat duduk tu kita boleh ni ya. Apa tu tempat duduk dia kan kayu je. Lepas tu besi tu yang susah sikit. Boleh buat sendiri je. Orang dulu memang buat sendirilah. Orang dulu.
2: Tapi boleh pakai.
3: Dan teman pernah guna apa benda tu? Sebab nenek teman ni antara teman duduk kan, teman cakap teman sekolah agama sekejap tu kan. Lepas tu teman lari kan. lari nak habiskan setahun tu. Ada 4 bulan lagi. 4 bulan lagi tu teman duduk rumah nenek lah. Sementara nak masuk sekolah biasa balik dekat Manjung. So 4 bulan tu duduk dengan nenek. Nenek teman ni lah yang teman nampak banyak ni. Dia masa tu masih lagi guna kayu api sikit-sikit. Kat belakang rumah masak guna kayu api. Lepas tu bawa tu canai guna talam. Lepas tu pukul parut guna ni. Masih banyak barang-barang tu digunakan.
4: Bagus.
2: Memang nenek Abang Haji penjual kuih ke?
3: Ada buat lah orang tepah. Ada tu sikit-sikit lah. Ni buat kuih bahulu. Bahulu bahulu guna ni lah. Guna apa tu, sabut kelapa tu. Dia tak masak. Masak guna sabut kelapa kan. Tak masak lah guna apa dah yang teknologi moden ni. Habis sekarang dah terlampau ni lah. Okay, betul-betul boleh lah order tapi dia select lah.
2: Sekarang sebab pakai dough instant. Senang nak berniaga.
4: Cepat ni pasal nak berniaga kan.
2: Baik, terima kasih atas perkongsian Koma. Dan kalau Koma ada cerita lagi barang yang Koma masih lagi gunakan secara temurun-temurun, boleh hantarkan ke 020-200-7055.
4: Dan juga kalau dipanggil telefon tu 055-45-8559 hanya di Perak FM.
2: Hiburan berinformasi
3: untuk Koma aja. Aja benar aja.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab, sebarkan kebaikan bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Para FM hiburan berinformasi semestinya untuk Koma Aja. Halo-halo.
1: Ya, terima kasih kepada Koma yang masih lagi bersama dengan kita. Dah apa-apa. Orang kata apa, daripada pukul 6 tadi sehingga sekarang lah ya.
0: Betul.
1: Minta maaf lah sikit teman, tak berapa sihat hari ni.
2: Itulah kasih kita mendoakan AG terus.
1: Tapi macam terus. Macam steady kat okay. Behave macam ni.
0: Gelap pun dah start bunyi-bunyi gelap orang kaya.
2: Semoga insyaAllah lah kaya nanti semua-semua kan. Aida pun sekali kan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
2: Tapi macam biasalah kita nak teruskan dengan borak pagi kita kan. Dengan tajuk kita untuk pagi ni kan.
1: Jodoh.
2: Barang-barangnya kau. Cuitan jangan dengar cakap AG yang ini. Cuitan tolong jangan dengar.
0: Itu sedetan minggu lepas.
2: Itulah barang-barang yang kau mengguna semenjak turun-temurun kan. Benda-benda yang dah ada nostalgia tu kan, memori-memori lama. Boleh bawa ke Wasabi dan juga TikTok kita dan juga telefon.
1: Dan kita ada dekat kita punya WhatsApp kita ni. Datang dari siapa ni Aida? Kamisah Kamunting. Assalamualaikum JM3. Saya Kak Zah ada talam dan pinggan bunga sekarang pun
0: saya
1: bunga.
0: Saya macam Kak Zah katanya.
1: Saya macam Kak Zah. Sebab saya hidang makanan memang dalam talam pemberian arwah mak dan arwah mak mertua. Saya kahwin dah 39 tahun. Ya
2: Allah.
1: Lamanya sebelum ni arwah mak pakai lama. Mana saya tak tahu. Terima kasih DJ Bertiga. Okey, talam dengan pinggan lah ya. Talam dengan pinggan.
0: Biasanya kan
2: yang guna-guna balik ya.
1: Turun-temurun lah.
0: Typical cliche ni biasanya yang itulah.
1: Tapi itulah kan. Kita boleh ke dia jadi sampai 4 keturunan, 5 keturunan dan teman rasa dia akan mati kat situ lah. Dia akan
0: tak lama
1: dia akan berhenti sebab yelah anak-anak.
2: Tapi kalau jaga elok-elok,
1: jaga elok-elok pun nak guna ke tak nak guna tu.
2: Betul.
1: Sebab sekarang kan dengan pinggan moden, talam moden tu kan. Jadi ada ke anak-anak muda Gen Z macam teman ni nak guna?
0: Gen Z macam teman. Tapi kalau okay, itu keinginan nak sambung pakai ke tidak. Tapi ketahanan barang lama ni sampai ke sebenarnya untuk 4-5 keturunan?
1: Sampai.
2: Boleh.
1: Sampai. Mesti sampai. Kalau contohlah, ini yang teman tahulah. Kalau salah boleh hantar Wasabi betulkan teman. Contoh kalau barang-barang elektrik ke apa kan. Barang elektrik ataupun barang-barang dulu ni, diorang cipta, diorang memang fikir untuk benda ni boleh guna lama. Tetapi kalau zaman sekarang ni, memang dia cipta untuk tidak berapa lama guna pun. Sebab apa, ini adalah bisnes punya.
0: Betul.
1: Sebab kalau dia cipta untuk benda tu boleh guna lama, Tak ada perniagaan lah.
2: Zaman sekarang ni dia buat supaya senang rosak. Kita beli lagi
0: supaya sentiasa ada pembeli dapat
1: ada. Beli baru. Kalau beli boleh tahan lama. Tapi benda tu adalah pemikiran zaman sekarang lah. Sebab kita dah modern kan. Kalau dulu tak ada benda tu, diorang tak tahu benda tu.
0: Dan lagi pun zaman sekarang kan dah banyak sangat variasi. Jadi banyak sangat persaingan.
2: Ada pemilihan untuk orang-orang yang beli tu banyak. Baik, kita teruskan lagi dengan mesej-mesej komen.
1: Ini siapa? Bila baca, teman dah baca tadi kan?
2: Ini daripada cu kita. Khas ni kan. Salam DJ Fizan, Aida Chome dan AG Hafiz. So, waalaikumsalam. Cu Intan dari Saud, cuaca di Saud cantik. Alhamdulillah kan.

0: Alhamdulillah, terkesima sekejap kan. Alhamdulillah cuaca sana elok dan moga cerebu pun tak ada dah kan. Selamat Amin. Pagi, selamat berkonti. Terima kasih Chu tetap hadir setiap segmen. Terima kasih lagi. Tajuk borak pagi, barangan lama yang masih digunakan. Chu masih gunakan kuali. Lagi lama kuali berat yang warna hitam tu. Oh, tapi arwah kakak sulung ambil.
1: Oh.
0: Kuali besar masih kat rumah Chu. Oi. Kuali untuk kenduri memang teguh. Lagi dan setiap kali kenduri mesti digunakan untuk masak lauk-lauk kenduri. Banyak gi pinggan mangkuk pun ada lagi, gelas pun ada. Oh, ini satu satu set semua ni kan. Kalau nak buat yalah makan-makan besar-besar tu,
1: jadi
0: best
1: tak perlu
0: kan.
1: Risau dah lah kalau nak buat kenduri.
0: Betul kan. Itu dah dia kan. Mana terima kasih Chu atas pengkongsian itu. Perak
1: maknanya,
0: SM.
1: Kenduri pula. Kuali ada berapa jenis, ada berapa biji ni?
0: Itulah kan, yang besar tu.
1: Yang besar ada satu ambil, kan? Untuk kenduri ada satu. Arwah kakak sulung Cu ambil satu kan? Ini banyak lah.
0: Tapi memang orang dulu-dulu banyak menyimpan kan? Dia jadi, macam
1: ada berbagai saiz mungkin.
0: Betul kan. Memang untuk yalah, mungkin dia orang tahu pun untuk kegunaan pada masa-masa akan datang kan. Untuk yalah, cuci-cit
1: perancangan
0: kan. Jadi itulah dia. Terima kasih pada Cu Intan. Okey, daripada Tuan Zahar Ramli dari Felda Bersia Gerik. Saya pun ada dua talam ayat peninggalan arwah mak.
1: Inilah. Talam ayam gue.
2: Banyak ayam talam.
1: Ya ke ayam? Entahlah.
2: Sahabat teman dan nama talam.
0: Tapi,
2: betul.
0: Tapi cakap saya talam, dia mesti sama kan? Ada corak-corak tu kan? Macam tu kan.
1: Zaman
0: dulu kan. Dia
1: ha, macam tu. Sebab zaman dulu kan suka warna-warna. Zaman sekarang
0: guna dia macam
1: minimalis.
0: Ya, yeah, betul.
1: Zaman dulu meriah tau.
0: Perubahan.
1: Dinding rumah pun sebelah sini warna oren, belah sini warna hijau. Kita satu rumah warna putih. Kalau zaman sekarang guna warna-warni kehidupan.
0: Tapi kena jagalah tu, kalau kotor apa payah juga kan.
1: Itu.
0: Okey, balik pada mesej tadi tu, Tuan Zahar, masih saya guna hingga kini. Oh, bagus-bagus. Ya, betul, arwah mak dan kakak selalu buat roti canai guna talam ni. Itu dah kata AG tadi tu. Betul rupanya kan. Tak pernah teman tengok kan.
1: Abang Fizan tak percaya AG.
2: Okey, kita tengok. Okay. Kalau kita tengok, kita cuba ingat, kita fikir balik.
1: Okey.
2: Buat guna talam ni roti canai kan, terbalik kan, benda tu agak macam, macam rare lah juga kan. Dan semua negeri pun buat benda yang sama.
1: Betul.
2: Macam mana diorang sampaikan maklumat tu? Kalau zaman sekarang kan ada trade lah, ada TikTok. Macam mana maklumat
1: ada
2: tu sampai?
1: WhatsApp boleh share-share.
2: Eh. Sampai kan, macam mana?
1: Ya juga kan. Itulah. Semua orang boleh buat benda yang sama.
2: Buat benda yang sama.
1: Di lokasi berbeza.
2: Tapi tak ada pun macam mana. Diorang hantar surat ke apa? Macam mana diorang viralkan benda tu?
1: Nyah, nak buat rancangan, terbalikkan talam.
2: Macam mana kan?
1: Kirim dasyat pada juga, tangan.
0: Cara orang lama tu hidup pada zaman
2: tu. Nanti kita
0: kan
2: buat topik tu. Ada lagi tak?
1: Lagi ini daripada Kak Rus dari Gerik. Okey dah. Ini Kak Mawar Perak pun sama.
2: Talam.
1: Kebanyakan yang menghantarkan dan berkongsi dengan kita pasal talam. Tapi berbeza-beza coraknya. Yang berbeza adalah corak. Tapi barangannya adalah sama. Tapi kalau macam Kak Mawar ni, tambahannya sudik kayu.
2: Sudik kayu.
1: Sebab sudik kayu ini
0: ada
1: special
0: sekali.
2: Apa special?
1: Mak Kak Mawar yang buat sendiri.
0: Amboi.
1: Maknanya diketuk-ketuk, diukir-ukir. Apa kita panggil? Bukan ukir. Nak kasih bentuk.
0: Nak kasih bentuk macam tu kan.
2: Inilah apa.
1: Dia acu-acu.
0: Dia buka.
2: Apa tak nama dia hilang pula.
0: Nak membentuk rupa dia tu kan.
1: Potong lah. Yang tu lah.
2: Maknanya daripada kayu. Daripada kayu yalah. Potong buat jadi sudik. Tu apa benda proses dia tu.
0: Dahsyat.
1: Jadi ini special sebab sudik kayu ni mak Kak Mawar yang buat sendiri.
2: Oh, itu betul lah.
1: Buat talam ni pula opah punya.
2: Buat sendiri. Lepas tu kita guna. Kalau kita buat sendiri, kita guna tu pun kita dah rasa puas.
0: Betul
2: dah kan. Ini turun temurun pula ni. Kita pula guna. Nanti boleh tak sampai dekat anak kita.
0: Macam kata AG tadi lah, ada sentimental value.
2: Betul
0: di situ
2: kan. Tapi itulah, anak-anak kita nak guna ke tak nak guna tu lah.
0: Yalah.
1: Tapi memang kalau dengarkan tips-tips masakan, memasak daripada orang-orang zaman dulu, nak masak sedap pakai sudik kayu.
2: Iya ke?
0: Oh.
1: berbanding sudik besi, pakai sudik kayu.
0: Itu macam tips dia tu.
2: Taulah, yang teman tahu ubat je.
1: Ubat?
2: Tapi itu bukan tips lah, itu fakta. Kalau ubat macam madu ke apa, kita tak boleh guna besi.
1: Itu ya.
2: Kita kena guna kayu. Kamu tak tahu
0: Apa pernah dengar? AJ saya kenalkan tu teman je hari ni kan.
2: Okey. Yelah dia guna plastik ataupun kayu.
0: Plastik dan kayu.
1: Kalau besi tak boleh. Ini siapa Mak Yong?
0: Yelah betul.
1: Assalamualaikum. Yong sekarang ni guna pinggan mangkuk yang ditinggalkan oleh arwah Mak Yong. Orang panggil pinggan bunga kangkung talam lesung. Pinggan bunga kangkung talam lesung batu.
2: Pengukur kelapa yang dia gabungkan sekali tu dah jadi lirik lagu tu.
0: Nampak masa digunakan.
2: Orang panggil pinggan bunga kangkung talam, lepas tu lesung batu, lepas tu pengukur kelapa yang diperbuat daripada kayu
1: nangka
2: masih digunakan, antik barangnya.
0: Masih digunakan lah tu ke?
2: Masih digunakan. Tapi
1: pinggan bunga kangkung macam ni?
2: Tapi kan gabung sekali tu, kami ingat tu pinggan bunga tu pun gunakan kayu nangka juga ke? Macam mana tu?
1: Iyalah tu.
0: Tapi macam kata Eji dah kan, sama ada anak-anak sekarang tu guna pula ke?
1: Kan? Betul? Kan?
0: Ataupun disimpan je.
2: Ini apa?
0: Ini unik ni. Unik kan? Rare.
2: Ini Abang Fendi je lapang ni. Inilah barang turun-temurun yang masih saya gunakan lagi. Radio peninggalan arwah mak yang berusia 46 tahun. Masih boleh digunakan lagi, yang dibeli pada tahun 80-an.
1: Tapi yang rare tu sebab masih lagi boleh digunakan.
2: Tapi Abang Fendi, Abang Fendi jujur tak dengan kami ni?
1: Sebab apa? Kami dapat detect.
2: Yes. Kami dapat detect gambar ni bergabuk teruk ni.
1: Tu satu. Wire tu bergulung.
2: Aduh.
1: Berlipat berikat simpul tu. Itu kalau buka balik tak jumpa pusing simpul tu.
2: Masih boleh digunakan. Betul, masih boleh digunakan. Tapi Abang Fendi tak guna ke tak guna? Kita punya topik hari ni. Topik kita hari ni barang turun-temurun yang kamu masih gunakan. Kalau turun-temurun tak gunakan, dia itu barang turun-temurun yang kamu simpan. Itu topik lain.
1: Topik minggu depan.
2: Barang turun-temurun yang kamu simpan dengan barang turun-temurun yang kamu gunakan, satu benda yang berbeza, Abang Fendi.
0: Tapi macam kata Aida tadi, dia punya rupa tu pun unik. Rare kan? Betul. Dia bukan macam petak macam biasa kan? Dia...
1: Dan lagi barang turun-temurun yang kita nak kongsi dengan kamu, bukan saja barang tetapi posisi.
2: Posisi.
1: Bos, sinilah bos.
0: Nampaknya kita ada apa lawatan daripada
2: tengah-tengah kita on air, bos pula masuk kan.
0: Pengarah kami di Perak FM.
1: Bos, topik kita pada pagi ini bos.
2: Jom mari bos.
1: Barang turun-temurun yang masih lagi digunakan sehingga hari ini. Sebelum selfie bos. Ya Allah, Gen Z juga rupanya bos kita.
2: Bos dengar tak topik kita hari ini bos? Buat dengar radio ke tak dengar bos?
0: Tapi sekarang perkongsian daripada bos kan.
2: Okey. Dengar bos eh?
3: Dengar.
2: Okey.
3: Itu pun mengikuti juga peranan apa yang dipinjamkan pada pagi ni.
2: Okey.
3: Amatlah menarik.
2: Okey. Jadi bos ada tak? Barang apa yang turun-temurun bos masih gunakan? Tak ada
3: Ada. Satu apa? Barang temurun yang turun-temurun yang saya simpan sampai hari ni. Satu streka lama. Kayu.
2: Tapi seka tak guna. Tapi topik kita guna. Tapi tak apalah.
3: Berguna sekarang ni.
2: Oh guna, maksud guna?
3: Streka lama antik.
2: Streka lama kayu.
3: Ya, streka lama pakai kayu arang tu.
2: Pandai.
3: Walaupun jarang-jarang, tapi nak tunjuk kepada generasi muda
2: boleh guna lagi.
3: Benda tu masih boleh digunakan.
1: Bila bos guna streka arang tu?
3: Sekedar untuk menunjukkan kepada anak-anak cucu.
2: Okay.
1: Bos suka menunjuk-nunjuk.
2: Bukan menunjuk-nunjuk, kena faham. Ini budak janji, bos dia tak faham. Nak menunjuk benda tu macam mana cara guna.
1: Bukan main lagi backup bos eh.
3: Benda tu penting.
2: Okey, saya okey bos.
0: Tapi bos macam mana penerimaan?
2: Yalah, anak juga ke?
3: Mereka merasakan benda tu pelik. Sebab macam mana orang dulu menggunakan perkara ni. Dan sebenarnya idea dia sama je. Nak panaskan tapak streka
1: tapak besi tu
3: menggosok baju. Tapi dia jadi satu benda, maknanya generasi dulu dan sekarang dia sebenarnya
2: sama.
3: Tujuan dia sama.
2: Tujuan dia sama, betul.
3: Teknologi
2: berbeza lah.
3: Itu yang kita nak tunjuk tu.
2: Tapi orang kata serekah yang guna serekah tu dia kena lapik daun pisang. Ada cakap tadi guna lapik daun pisang, betul lah. Lapik daun pisang tu macam mana?
3: Dulu sebab baju-baju dulu tak kebanyakannya cotton. Okay. Tak macam linen sekarang ni.
2: Okay.
3: Sekarang ni kan lebih kepada nylon ataupun plastik. Jadi mudah melekat. Jadi dulu cara dia dah, sekarang kan serekah-serekah sekarang ni gunakan coating teknologi tinggi yang betul, tak melekat. Tapi ke dulu cara dia senang je, alah daun pisang. Kalau melekat baju, kikis dengan pisau. Itu di antara orang-orang
1: lapik
3: sekarang.
1: Lapik bawah ke lapik atas?
3: Lapik bawah.
1: Lapik bawah.
3: Lapik, dia serekah daun pisang dahulu.
1: Kemudian
3: daun pisang tu akan layu. So dia akan gosok pula kepada baju. Zaman kami sekolah dulu, baju-baju tu semua gosok pakai serekah arang.
2: Tempat bos.
3: Legend.
2: Orang orang zaman dulu guna serekah arang pun boleh elok. Orang zaman sekarang serekah yang dah moden pun masih lagi berlubang lagi apa baju.
3: sebab benda yang mudah orang tak ambil kisah.
0: Ya, yeah, betul.
2: Maknanya lagi senang lagi tak ambil cakna.
3: Ambil cakna.
2: Betul lah. Maknanya orang-orang terdahulu ni hebat-hebatlah. Betul. Tapi bos tahu tak? Okey, dia satu. Ni paling kita banyak sembang pasal ini. Talam buat roti canai pusing terbalik kan?
3: Ada.
0: Bos
1: ke dapur.
3: Sempat juga tu. Okay.
2: Sempat. Bos tahu kan?
3: Sebab memang mak-mak kita zaman dulu
2: buat kan?
3: Buat kita punya roti canai dulu tak ada meja yang rata. Meja tak ada.
1: Sebab tu guna talam.
3: Jadi gunakan talam. Sebab diameter talam tu menunjukkan berapa kelebaran roti canai. Kalau tak cukup kelebaran diameter talam tu, maknanya roti canai tu belum cukup nipis.
2: Belum cukup. Itulah dia tarik tu. Ditarik kembang kan.
3: Kemudian bila roti canai tu sampai ke hujung talam tu, dia boleh melekat.
2: Sebab
3: kita tahu talam tu dalam bentuk cengkung. So bibir talam tu adalah kepada penyangkut kepada hujung roti canai.
2: Okey.
1: Nampak orang legend bercerita. Terperinci satu persatu.
0: Betul. Daripada pengalaman.
3: Benda tu generasi sekarang dia tak lalui
1: perkara. Ya. Betul. Saya Gen Z.
3: Dan dia tak boleh nak terbayang kenapa orang dulu lakukan
1: perkara. Betul. Betul.
3: Jadi orang dulu berlebih berfikir. Kalau tak ada sesuatu, dia tak akan pergi ke kedai cari ke mana-mana.
2: Buatlah benda boleh.
3: Apa yang ada.
2: Betul.
3: Talam adalah di antara perkara yang orang dulu mesti ada.
2: Mesti ada, wajib lah.
3: Sebab mak-mak kita
2: macam-macam kegunaan
3: masa menghidangkan makanan di atas meja. Talam adalah satu perkara yang
2: penting lah.
3: Betul. Bukan macam sekarang. Dia hantar satu-satu. Mak saya dia akan letakkan makanan semua laut-laut di dalam talam ataupun dulang. Dan dia serve di atas meja.
2: Talam mana? Talam orang dulu penting lah. Antara kegunaan dia mungkin juga kalau anak degil talam tu sampai.
3: Jarang
2: lah talam tu besar.
3: Jarang.
2: Boleh
3: saya masuk
2: kat
3: sini.
2: Okey.
0: Apa tak hanya kan? Cikari dengan pengalaman.
2: Mungkin kau terkejut kan? Tiba-tiba siapa pula ni yang bercakap tentang talam. Ni kita punya pengarah hati Ampera lah. Sambil-sambil tu apa kita punya pengarah datang spot check kita. Kita panggil duduk lah. Dapatlah ilmu kita tentang apa roti canai talam
1: dan juga streka lama.
0: Menarik ya perkongsian tu kan. Jadi cerita-cerita nak
1: baru tahu sebenarnya kan. Lapisan daun pisang tadi ingatkan lapik atas.
2: Satu lagi tip. Ini mesti bos boleh baginya. Macam mana kita nak dapat pasangan?
0: Nampaknya topik kita berubah daripada koma-koma semua kan.
1: Setan minggu lepas.
2: Ni abang Kujan minta.
3: Dia mudah je.
2: Saya punya tips malam saya bagi. Usaha tangga kejayaan bos.
3: Walaupun jodoh itu ketentuan Tuhan.
2: Okay.
3: Tapi jodoh tu kena cari.
2: Kena cari.
0: Okay. Itu pasal je kata Iman. Nampaknya kena ambil lah nasihat tu kan. Dan gunakannya kan.
1: Usaha tangga kejayaan kena cari. Baik. Pecah kaca, pecah gelas.
2: Bos kamu pun pecah kaca, pecah gelas.
3: Sudah baca. Harap
2: balas. Nampak orang lama.
0: Memang ada serasi ya dengan pantun tu. Terima kasih kepada Encik Karim, tuan pengarah kita di Perak FM yang baru saja mengkongsi cerita dengan kita kan. Jadi oleh itu para pendengar semua, jangan lupa hantar lagi mesej-mesej koma tu kan, sama di TikTok ke dan Wasabi di Perak FM kan.
1: 0102007055 itu nombor Wasabi kita.
2: Atau boleh call kita 0555485559.
0: Ada kita nak baca lagi daripada
1: kita berehat dahulu, berehat selepas ini kita sambung bersama dengan pendengar-pendengar kita.
2: Dia nak tip lagi ke apa? Perak FM
0: untuk koma je. Terkenalah saya Encik Karim. Sakit ya video.
2: Sakit apa tu?

0: Era FM, di mana jua untuk koma aja. Taiping Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1. Terus dengarkan Radio Malaysia Era FM untuk koma aja.
1: Hello brother.
2: Baik, kita kembali lagi untuk segmen Borak Pagi. Kita sedang menuju ke perakhirannya dari pukul 10 koma kan. Pejam celik kan, dah habis 4 jam dah kan. Tapi masih bersama dengan rakan-rakan saya.
1: Ucapkan terima kasih kepada semua pendengar kita yang berkongsikan cerita pagi ini. Ada yang kongsi radio peninggalan yang dah berusia 46 tahun. Ada yang berkongsi ramainya talam. Macam Post Tadi pun talam juga.
2: Ya, betul kan.
3: Ada lagi kita baca ni.
1: Kalau yang sempat kita bacakan lagi, ini kiriman dari ini hanyalah ucapan dari Yuk Zalani dari Taman Mewah Fasado Taiping. Tapi untuk perkongsian berkaitan dengan topik kita, tiada. Dan Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, katanya selalu barang peninggalan arwah mak ni oven hitam yang butterfly tu.
3: Oven hitam butterfly macam mana ya?
1: Ini bukan zaman sekarang.
2: Oven ya?
1: Zaman dulu ada.
2: Wah.
3: Oven hitam.
1: Untuk bakar biskut tu sampai sekarang boleh guna lagi katanya.
3: Oven teman tahu lah oven. Ha-ha, tapi oven kan, tu macam mana?
2: Hitam butterfly tu. Ada gambar lah.
1: Macam mana dia punya oven?
2: Kalau ada gambar boleh sekali hantar sekini kan.
1: Kak Zira boleh kongsikan gambar dengan kita. Oven.
3: Abang tahu oven tu bang?
2: Itulah oven tu kita ulah kan. Cumanya apa yang digambarkan tadi tu macam.
3: Oven hitam ni. Okey ni tahulah ni kalau yang ni jenis lama hitam ni.
2: Oh tapi mana dah ada pada.
3: Kan? Ha, English classic kan? Tapi orang Melayu dah guna. Mana datang English classic je?
1: Melay klasik.
2: Oh tapi mana dah ada pada zaman dulu lagi.
3: Melay klasik.
2: Rupa bentuk macam ni. Oven macam ni.
1: Kita membayangkan zaman dulu pakai arang. Sorry. Hello.
2: Zaman dulu.
3: Ini kita tanya-tanya last-last. Ini.
1: Okay, siapa boleh kongsikan?
3: Sini.
1: Masih ada lagi tak barang zaman dulu? Koma. Siapa-siapa boleh share, gunakan sampai sekarang.
3: Ha, kita dekat kita punya kontinen ramai ni, meriah. Ada kita punya adik-adik kan? Intern kita. Barang turun-temurun lah yang kamu masih gunakan.
1: Baju ke, barang dapur ke.
3: Yang guna.
4: Kalau bantal busuk.
1: Oh!
3: Bantal busuk turun-temurun ke?
1: Dekat sini, dekat sini.
3: Betul?
1: Kita dengar suaranya.
3: Cakap sini?
1: Sini.
3: Cakap sini.
4: Kalau apa?
3: Bantal busuk turun-temurun? Bukan barang
1: lama. Negara punya peta ada kat mana.
3: Itu barang lama. Barang turun-temurun macam mak punya, ayah punya yang kau masih guna ada? Tak ada.
4: Saya baju.
3: Ha, baju. Okey. Okey, cakap. Okey, baju.
4: Mostly baju kurung.
3: So, semua muat pakai mak punya? Okey, sama lah macam teman. Tapi teman satu je lah. Baju nikah. Baju Melayu. Okey, awak? Awak nak tutup-tutup apa?
2: Kongsi.
4: Saya tapak sirih kot.
3: Tapak masih makan sirih sampai sekarang?
4: I'm black. Kalau kenduri-kenduri akan pakai yang turun-temurun punya tapak sirih lah.
3: Tapak ke tepak?
4: Tepak sirih.
3: Aku tapak juga awak ni kan.
2: Sabar kan. Macam orang-orang muda kan. Ada orang-orang mengenai-ngenai tu kan. Barang-barang turun-temurun kita ni kan. Jadi ada siapa ada kongsi lagi kan?
3: Betul kan? Kalau teman salah betul kan teman? Tepak kan?
2: Rasa betul ya? Betul.
3: Bukan tapak.
1: Awak
3: ni kan kena tapak dengan saya ke?
1: Yelah. Satu huruf je beza.
3: Okeylah. Itu adik-adik intern kita
1: saya
3: lah.
1: Saya sebagai perwakilan Gen Z, saya akan mempertahankan.
3: Tapi siapa tadi ada pakai baju mak tu?
1: Baju mak? Oh, masih pakai sampai sekarang ah?
4: Sebab usia dia kan sekarang. Sekarang kan trend
3: baju
4: lama. Kurung lama kan, still cantik.
1: Betul. Baju kurung especially. Baju raya hari tu kita dah kembali kepada tema baju kurung klasik kan.
3: Orang dah nak zaman dulu-dulu dah.
1: Betul.
3: Maknanya nanti kereta pun tak pakai enjin, kita kayuh guna kaki.
1: Seriuslah.
2: Baiklah, kita di PRF hampir sampai ke penghujungnya. Ada 12 saat saja lagi.
3: Awal potong.
2: Okay. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua kami di PRF FM. Dan untuk komo-komo aja, sehingga kita berjumpa lagi.
3: Tak sempat teman kelusi.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam dunia 10 pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai Kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap Tentera Houthi, Yahya Sari'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabahah. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuriah Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan Sekerja turut menganjurkan demonstrasi menganggarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Ganga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Spanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Spanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Spanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiar televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Trezoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Remo Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi dua jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas dua perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara klub berkenaan diuruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

saya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. Baik, ruangan Yap Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di mana? Di Pera FM tentunya. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Pertemuan kita hari ini di hari Rabu. Kejap je dah hari Rabu. Kita hari ini 14 Oktober 2026. 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Bersiaran 10 pagi hingga 2 petang. Fina di sini temani anda. Terima kasih geng trio pagi koma di hari Rabu ini yang confirm ceria dengan topik yang best kan. Mengimbaulah kenangan-kenangan kata orang kan. Okey, dan juga rakan-rakan kita tadi Aida, Fizan dan juga Eji Hafiz. Jadi setiap hari Rabu mereka bertiga akan bersama-sama dengan koma. Okey, dan juga macam biasa, apa khabar koma hari ini? Diharapkan semuanya sihat-sihat saja. Macam biasalah setiap pertemuan kita kena bertanya khabar kan. Dari bertanya khabar lah kita boleh tahu keadaan kita semua macam mana kan. InsyaAllah harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat sahaja, yang seronok-seronok, yang gembira-gembira. Ada yang rasa macam hari ni tak berapa nak seronok pun ada juga. Biasalah dalam hidup ni, takkan setiap hari seronok je kan. Ada harinya kita diuji juga. Tapi semoga diberi kekuatan lah untuk menghadapi apa sahaja ujian, mungkin dalam hidup kita, mungkin dalam keluarga kita dan sebagainya lah. Semoga diberi ketabahan. Okay, dan juga ada juga orang yang pandai menyimpan kedukaan di hati itu, tetap menampilkan wajah yang ceria. Itu pun kata cukup-cukup terbaik lah kan. Okey, apa pun semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang bertugas, selamat bertugas. Seronok hari ni bertugas katanya. Dah tengah-tengah minggu ni kan, ada yang dah menghitung-hitung hari dah. Esok dah kami Jumaat, Sabtu nak cuti. Selalu gitulah kan. Sebab adalah aktiviti-aktiviti yang dirancang untuk bersama dengan keluarga yang tersayang. Okey, bersama final lagu-lagu serta informasi-informasi akan disajikan untuk anda. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk pembenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan hingga matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum...

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Hiburan informasi tentunya untuk koma aja, untuk siapa lagi. Dan juga mungkin ada yang sedang mencari peluang pekerjaan. Di sini ada satu peluang pekerjaan Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Rizwan yang telah pun bermula pada 6 Oktober hingga 15 Oktober 2026 bagi permohonan pekerjaan Perkhidmatan Awam Negeri Perak bilangan 10 untuk tahun 2026. Jadi anda boleh terus layari kerjayaspa.perak.gov.my. Ha, jadi ini peluang untuk anda, manalah tahu ada rezeki koma kan. Okey, dan ada juga antara tawaran pekerjaannya adalah pengawas hutan G1, pereka B1 bakat dan seni. Ha, jadi segeralah tarikh tutup 15 Oktober 2026 Khamis jam 11.59 minit malam. Hari ini masih sempat lagi, esok pun sempat lagi sebelum 11.59 minit malam, mana tahu ada rezeki koma. Okey, dan juga lagi menarik yang kita kongsikan bersama dengan anda, program Mesra Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak Siri 7 tahun 2026 untuk rakan-rakan kita yang berada di Mualim sana. Pada 19 Oktober 2026 hari Isnin, Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Macam biasa, pelbagai aktiviti disediakan untuk anda, antaranya jualan, kaunter perkhidmatan bergerak, ada pejabat daerah dan tanah Mualim, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak, ada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak, Zakat Perak, dan juga ada reruai perkhidmatan. Jadi kalau anda nak bertanya apa sahaja mengenai isu-isu terkini dan sebagainya, anda boleh terus hadir pada 19 Oktober 2026 bertempat di Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim. Okey, jom kita santuni rakan-rakan kita yang ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Syahrul, terus mendengarkan Perak FM dari Taiping. Yok Manas Kincan pun terima kasih banyak-banyak. Salam ceria semua pendengar setia Perak FM. Apa khabar Yub dan Yung semuanya? Alhamdulillah, Yub dan Yung kita semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja tentunya kan. Okey, dan juga seterusnya Cik Kamarul Ibrahim kita berkongsi gambar yang cukup-cukup sweet. Katanya Kamal Kamarul Bahrain dan Kak Inul Zaliha sekeluarga, terima kasih banyak-banyak layan Perak FM. Okey, kita nak yang sweet-sweet semuanya, yang manis-manis tentunya, tapi bukan manis dalam minuman dan makanan, kerana ada musibah, adalah kesan-kesan yang tidak baik. Kalau terlalu

Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk

Dari Saiful, ku juga mencintaimu. Aku mudah ungkap ke kata-kata yang indah untuk insan-insan yang tersayang. Dia kata, eh, sudah 50 tahun kahwin dah, tak payah nak ucap-ucap kopi tu tahu boleh demo kita sayang ke tidak. Ada juga yang kata kopi tu kan, tapi kadang-kadang mungkin lafaz cinta dan sayang tu tak perlu diungkap dengan kata-kata, dengan perbuatan pun dah tahu dah ada sayang kita. Contoh, hari-hari masak daripada sarapan membawa ke tengah hari, membawa ke malam, sentiasa ada makanan-makanan, hidangan-hidangan istimewa. Itu pun salah satu tanda cinta, kasih dan sayang dari Yong untuk suami tercinta. Ayah Yong pula, macam mana dia nak tunjukkan rasa sayang tu? Dia hargai Yong kita, beli sesuatu yang istimewa selain daripada gelang tangan tu kan. Mungkin ada satu benda kecil tapi ia tersemat di dalam hati. Amboi kami sweet lagi pagi ni kan. Apa kata kita sweet-sweet je, cipta kenangan yang indah, kenangan yang romantis, kata orang kan. Tak adalah gaduh je kojanya. Kadang kita ni asyik nak gaduh je, nak mencari salah, kata orang kan. Itu saja, gurau-gurau je ya. Janganlah pomo pula, apa benda lah Fina ni merepek-repek pula ya. Okey, baik. Dan juga ni Fina kongsi mengenai usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandarin meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Anda memandu buat hati di jalan raya, satu saat hilang fokus ketika memandu boleh membawa pada elakkan penggunaan telefon bimbit atau sebarang aktiviti yang boleh mengalih perhatian ketika berada di jalan raya. Utamakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya, kekal fokus, patuhi peraturan dan jadilah pemandu yang bertanggungjawab. Ingat, kecuaian sesaat boleh mengubah segala-galanya. Ha, jadi kalau ada masa tengah memandu tu kan, kalau rasa macam penting sangat, berhentilah seketika. Kadang-kadang kita tak perasan bila kita terlalu fokus dengan WhatsApp yang kita baca tu, kita tak nampak apa yang ada di depan mata kita. Walaupun satu saat, kadang-kadang mungkin kita boleh terlanggar kanak-kanak yang sedang melintas. Mungkin disebabkan satu saat juga, dua saat juga, kita dah boleh langgar kereta di hadapan kita dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku dalam hanya beberapa saat. Okey, jadi memandulah dengan cara yang paling berhemah. Kata orang, satu saat di skrin seumur hidup dalam penyesalan. Okey, jadi ingatlah kata-kata atau pesanan ni untuk diri sendiri juga, untuk Fina sendiri juga, dan untuk kita bersama, supaya tak nak perkara yang tidak diingini berlaku, fokus di jalan raya. Okey, sekejap saja lagi kita akan ikuti Zone Music. Lagu-lagu tanpa henti akan disajikan untuk koma, dan juga macam biasa ruangan seleksi akan ada bersama dengan anda tengah hari nanti. Okey, Kak Mi dengan Abang Noh ada bersama-sama, Abang Mak Noh bersama-sama dengan kita, katanya situasi sehat-sehat, ceria-ceria selalu, alhamdulillah, katanya duduk berdua dan rehat aja, tengah buat kek pisang kudapan petang. Nampak tak, itu tanda kasih dan sayang lah tu. Dia tahu Abang Mak Noh nak makan kek pisang, awal lagi dah buat dah untuk minum, untuk makan minum-minum petang nanti ya. Tengah hari masak di karingkas aja jadilah, betul lah kan, mana yang ikut selera tekak kita nak makan apa. Okey, lepas ni Fina akan kongsikan lagi antara kiriman-kiriman koma, jadi terus layan Pera FM, tukum aja.

0: ni Tuhan. Bangkit mengutuk tuntun.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu kita semua semantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih

Aduh, stok habis dah. Nak layar pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Kesian yang bersama Era FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

Terus layan Farah FM tentunya untuk koma aja lagu-lagu yang telah pun disajikan untuk anda. Zoom Music tanpa henti, diharapkan kamu terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan. Okey, usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Okey, dan juga waktu-waktu macam ni tengah masak lah tu. Tengah masak apalah menu gamaknya masak tengah hari ni ya. Ataupun ada yang tengah melipat kain. Ya Allah, kalau cerita pasal kain ni, Vina sanggup lah, sanggup potong, bukan potong jari ya, potong kuku. Mengatakan Yong-Yong ni ramai juga yang tak berapa minat sangat nak melipat kain ni. Tapi tak semualah. Tapi Vina antara salah seorang Yong-Yong yang itulah kan. Sebab rasa melipat kain tu, walaupun kerja tu tak berat mana, duduk sambil melipat mungkin boleh sambil tengok TV dan sebagainya, tapi rasa macam tak ready lah, lebih baik masak ke mengemuk rumah ke kan. Tapi sebenarnya bukan sebab kita malas nak lipat kain, tapi mental dah penat sebelum sempat mula. Ni Fina kongsi dari Public Health Malaysia ni. Kadang-kadang wanita di rumah bukan malas, mereka penat kerana mental load. Memikirkan kerja rumah, anak makan minum dan urusan harian. Jadi bila otak dah letih, tugasan kecil pun rasa berat. Sebab selalu ni lipat kain orang buat waktu santai-santai dah selesai segala kerja yang lain. Tapi lipatnya selai, tidurnya sejam kan. Jadi bagaimana caranya nak kurangkan beban tu? Sebab anak-anak kena lipat juga. Mulakan sedikit demi sedikit. Kadang kita nampak ada sebakul-sebakul tu juga lah kita nak cuba habiskan tapi tak berjaya kan. Jadi bahagikan yang tugas di rumah dan rehat tanpa rasa bersalah. Jika rasa letih, emosi berpanjangan, dapatkan sokongan. Tapi mana-mana anak yang besar tu, baju koma lipat sendiri ya. Yang kecil-kecil tu boleh dah, tak pandai lagi. Yang dah besar-besar tu lipat dah sendiri. Kesian mak tu dah kena lipat baju kita ya. Okey, baik. Dan juga ini bukanlah nak membebel ke apa ni, sekadar berkongsi. Okey, baik. Dan juga lepas ni 12 tengah hari macam biasa, kita ada Warta Perak, dan selepas itu ruangan seleksi akan bersama-sama dengan anda. Kita cuba tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Ramai dah ada bersama dengan kita. Cu Intan dah ada bersama dengan kita. Kak Marhamah pun dah ada juga. Masing-masing nak minta lagu lagi. Siapa lagi? Ada lagi rakan-rakan kita lain yang ada pun yang dah hantar pantun Pak Tam. Ada pantun Pak Tam ya? Memang undang galas sambil bersantai. Kita berkaraoke, tempat duduk tak ada masalah, makanan di warung insyaAllah semuanya okey. Betul lah tu kan, tak sempat masak, warung ada banyak. Okey, baik. Lepas ni kita akan sajikan kumpulan dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita nak dengar lagu dari Scorpions lah. Terus layan Perak FM, tengok maja.

0: Informasi dan hiburan untuk koma.
1: FM. Penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Aware mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Aware di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Aware demi masa depan koma dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

0: Anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, zon seleksi kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda menerusi ruangan ini. Dan juga sambil-sambil kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda itu, kita kongsi jugalah kan berita-berita, informasi-informasi untuk panduan kita bersama. Okey, ini mengenai hati-hati ubat kurus belum lulus ujian klinikal lah. Sekarang ni bukan bukan susah nak dapatkan produk-produk, apa saja produk kecantikan, kurus dan sebagainya melalui media sosial. Tapi adakah kita tahu ubat itu boleh dimakan atau tidak, sudah mendapat kelulusan ataupun tidak? Tapi kita tengok ramai yang sudah berani mencuba beberapa produk yang masih lagi belum mendapat kelulusan KKM. Okey, antaranya salah satu produk kurus Reta yang belum diluluskan oleh mana-mana pihak berkuasa perubatan seperti pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat serta pihak berkuasa kawalan dadah di bawah bahagian Regulatory Farmasi Negara Kementerian Kesihatan. Jadi kita tak tahu kesahihan ubat tersebut, takut ada kesan jangka panjang yang kita tak tahu. Jadi berhati-hatilah dalam penggunaan sebarang produk kecantikan, kurus dan sebagainya. Dan juga lebih baik kalau dapat berjumpa dengan doktor, sekiranya mungkin kita dah ada inisiatif, kita dah kata dah diet, dah jaga pemakanan semua, tapi belum lagi mencapai tahap BMI badan yang cantik kan. Jadi dapatkan rawatan dengan doktor, tanya doktor ubat apa yang sesuai, ataupun ada tak produk-produk yang boleh membantu. Bukan bermakna bila kita makan ubat kurus tu yang lain tak payah buat. Sebab rata-rata saya tengok kawan-kawan saya di PRFM semua dah kurus kecuali saya kan. Sebab apa? Sebab mereka mengamalkan gaya hidup yang sangat sihat. Hari-hari petang, setiap petang aktif, jadi makan pun berjaga-jaga. Tahniahlah untuk kawan-kawan saya, semoga saya pun boleh menjadi seperti anda semua. Okey, baik, jom kita tunaikan ruangan seleksi lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini. Antaranya Cik Angah dari Puncak Jelapan nak dengarkan lagu dari Rohana Jalil, tajuk apa pun boleh. Boleh tak kalau Vina nak siarkan lagu Jangan Main Mata? Katanya untuk kawan-kawan bawah bus stop SKJ. Ini lagu ada kenangan lah ni kot, kenangan masa muda-muda dulu ya. Ok, dan juga Makcik Han dari Batu Kurau, katanya hari ni panas terik, nak dengarkan lagu Sudirman Merisik Khabar. Boleh ke? Boleh. Sekejap lagi Fina akan tunaikan lagu permintaannya. Okey, dan juga selain itu Kak Ros, Kak Ros katanya nak masak lemak cili api ikan duri saja je buat orang telia tengah hari. Kak Ros, baru je kita cerita pasal diet ni. Nak dengarkan lagu dari Ibnu Riza, Berdiri Seorang Pelindu. Layan sambil memasak. Okey, boleh, Fina akan tunaikan. Dan juga seterusnya permintaan Izan, nak dengarkan lagu dari Amir Ahnaf, Gadis Melayu Terakhir. Jadi terus layan PRFM, tentunya untuk komaj. Yeah.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan.
1: Perak Utara 104.1.
2: Baik, hentikan buli. Banyak kesan buruk yang berlaku terhadap mangsa, antaranya hilang keyakinan diri dan sentiasa berada dalam ketakutan. Prestasi akademik juga akan merosot akibat takut untuk hari ke sekolah dan risiko tinggi mengalami tekanan emosi kronik, kebimbangan, kemurungan dan juga trauma. Dan juga apa tindakan yang boleh dilakukan sekiranya anda merupakan mangsa ataupun anak anda ataupun keluarga terdekat kan. Yang pertama sekali, jangan berdiam diri, bersuaralah kepada individu dewasa yang dipercayai seperti ibu bapa, guru atau kaunselor sekolah dengan segera. Dan juga simpan bukti khususnya untuk kes buli cyber. Ambil kata tangkapan skrin ataupun screenshot mesej atau hantaran yang mengandungi ugutan, dan juga buat aduan terus melalui portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia di Sistem Aduan Buli MOE. Dan juga hubungi talian bantuan kanak-kanak, talian kasih 15999 untuk sokongan segera. Dan juga lapor polis jika kejadian melibatkan kecederaan fizikal parah atau ugutan keselamatan yang serius. Segera buat laporan polis. Dah banyak sangat berlaku kejadian buli sekarang ini. Jadi sila ambil maklum, sila alert. Kadang-kadang kita sebagai mak ayah mungkin boleh nampak perubahan pada anak-anak kita. Jadi boleh bertanya masalah yang sedang dihadapi. Okey, baik, jom lagi kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita pada tengah hari ini. Nak dengarkan lagu-lagu permintaan mereka. Antaranya, saya Nana Adi dari Batu Nam Tapah nak dengar lagu dari Nora, Dendam Dalam Diam. Dan juga selain itu juga yang bersama dengan kita, Kak Ani dari Sungkai, nak dengarkan lagu dari Kumpulan Data, Sayangku. Seterusnya kita ada Yubdin Tayyib dari Taman Raya Mesra Kampung Kepayang, nak dengarkan lagu dari Jelmo Rinduku Tiada Berteman. Dan seterusnya kita ada Cik Iza nak dengar lagu Rollerblade, Cucu Berkenan Benar. Amboi, dengar popohnya berkenan dengar lagu Rollerblade dari Nona kita. Dan seterusnya kita ada Tasha nak dengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma

dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

Baik, Wiranda kongsikan bersama dengan anda mengenai wang tak dituntut. Nah, mungkin ada yang tak tahu mengenai wang yang tak dituntut ini. Wang tak dituntut ialah duit milik individu atau syarikat yang tidak dituntut atau tidak terusik dalam tempoh masa tertentu walaupun sudah sah layak dibayar. Dan duit ini dikawal selia oleh Jabatan Akaunten Negara Malaysia mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965. Antara kategorinya adalah wang yang kena dibayar, wang dalam akaun, wang dalam akaun dagangan. Jadi ini antara wang yang tak dituntut. Jadi anda boleh semaklah untuk memastikan mungkin sebenarnya ada banyak duit kita yang kita tak sedar kan dalam akaun peribadi kita. Kadang-kadang kita ni bukan ada satu akaun bank je, ada banyak, tapi salah satunya kita lupa pula kan. Jadi boleh semaklah wang tak dituntut ini. Antara yang langkah yang boleh dilakukan, layari portal rasmi eGumis, eGumis, data akaun baru dan log masuk ke dalam sistem serta masukkan nombor pengenalan diri, nombor MyCard pada ruangan carian yang disediakan. Paparan skrin akan menunjukkan sama ada terdapat rekod wang tak dituntut ataupun tidak. Jika ada, anda boleh terus mengikut langkah untuk membuat permohonan tuntutan secara dalam talian. Jadi boleh cuba, mana dah kita tahu, okey. Tapi kalau dah tak ada tu, janganlah paksa bagi ada juga, ngamuk-ngamuk pula kan. Ini kalau yang kita terlepas pandang dan sebagainya. Okey, tamatlah sudah ruangan seleksi ini yang kita telah tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Mana yang sempat, mana yang tak sempat, nanti kita boleh boleh tunaikan lagi permintaan kamu setiap hari. Ruangan seleksi khas untuk anda pendengar setiap Perak FM. Dan juga macam biasa, jam 1 tengah hari nanti kita akan terus ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama dan juga untuk panel bersama. Hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan bandara Ipoh dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya adalah pada jam 1:05 nanti. Okey, dan juga kembali lagi bersama dengan kami di Perak FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Tekom aja.

0: Madani. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim,
2: Menteri Kewangan. Untuk

0: Syarahul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam,
3: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong, untuk koma aja.
4: Ruangan Yop Yong dah nak mengakhiri dah untuk hari ini, kerana sekejap saja lagi 1.30 kita akan ikuti rancangan tausiah hinggalah jam 2 petang nanti. Dan juga selepas jam 2 petang nanti, rakan setugas DJ Nan akan bersama-sama dengan anda segmen berikutnya Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Jadi korma kena terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk korma aja. Okey, sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah esok pun akan bersiaran di waktu yang sama juga. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bronkoida, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Tausiah.
3: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin, bahagian akhir.
4: Astaghfirullahalazim. Tuhan tolong kamu.
5: Dua kali lah kenal macam ni. Dulu 2016. 2016 macam tu juga. Doktor kata, Datuk, jantung semua cantik. Tidak ada sumbat, tak ada apa. Cantik, Datuk. Tapi kita buat NGO lah. Kita bagi clear. Bila buat tiga tu sumbat, 99.99%. Tak gelang kabut, Doktor. Mana dia stand? Stand tak ada. Ada orang di luar kata, dia sedekah stand kat Ustaz Kazim. Ambil stand dia, pakai dulu. Padahal saya baru balik pada umrah, saya baru balik pada Aceh, saya baru balik terus saya ceramah Husin, Pantai Timur. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu hanya Allah, berserah pada Allah. Saya tak tidur kan 15 tahun tuan-tuan pun tahu. Ini kekuasaan Tuhan. Sehinggalah ada satu ustaz datang ke rumah saya lepas saya keluar hospital. Dia kata kat saya, Syekh, bagilah ilmu tu kat anak. Entah je duk pakai. Saya tanya, ilmu apa? Tu ilmu tu. Ilmu apa? Saya tak tahu. Tu ilmu tak sakit. Ilmu tak sakit, ilmu dah macam itu pun boleh berjalan lagi. Ada tak entah pakai ilmu apa-apa? Baru saya teringat tu tuan, tahun 2001... ada satu tok guru daripada bagian Datuk, dia mai, dia kata ambil yang ni. Dua benda dia bagi kat saya. Baru saya perasan, patutlah ubat bius pun tak jalan. Patutlah saya tak tidur bertahun-tahun, besok saya boleh kerja. Patutlah jantung saya tersumbat. 99% saya boleh jalan, boleh berlari, boleh pergi umrah. Betul-betul hebat ayat Quran ni tuan-tuan. Baik, kita sambung. Dia kata makanan yang paling bagus ubat ialah tidak bertindih makanan, yakni berlapar dan berpantang. Itulah ubat paling bagus. Nama dia apa? Tadi saya habar dah. Orang tua di Kedah yang saya kata tadi, dia makan nasi ikan goreng. Ikan goreng sikit, sayur sikit, ulam dah. Itulah makanan dia. Dua, nasi sejuk. Dia tak makan nasi panas-panas. Nak kata makanan segera macam kita ni langsung.

0: tersentuh. Posa. Yang kedua, pantang. Pantang daripada Malik bin Dinar, kata dia, bahawa beliau berkata kepada penduduk Basrah, sesungguhnya aku acap kali berulang alik ke tandas sehingga aku merasa malu kepada Tuhan dengan sebab banyaknya makan. Maka aku mengharapkan semoga Allah menjadikan rezekiku sedikit sahaja, hanya berada di dalam batu yang aku akan menghisapnya sehingga aku mati di akhir hayat. Seorang ulama nama dia Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Kata dia, aku malu. Aku malu kat Tuhan. Kenapa? Aku ni duduk berulang-alik ke tanah. Kerja nak membuang. Pasal apa? Banyak makan. Akhirnya aku berdoa pada Tuhan, ya Allah, bagi sikit dalam rezeki. Seolah-olah macam batu. Aku duduk isap batu yang cukup. Malu pergi tandas je tuan-tuan, sebab banyak makan, malu ke Tuhan? Kita dalam peti air makanan bersempah pun rasa tak cukup. Saya punya tabiat saya tuan-tuan, saya kata dekat JAS, kata kat abang cik PA saya, dia beli ya. Pergi beli. Beli berah, beli roti, beli ayam, beli air mineral. Buat apa Ustaz beli? Standby ke Ustaz? Ni penyakit hantavirus nak main. Kukuk kena PKP pula. Hantavirus. Penyakit hantavirus ni tu. Tengah duk kecoh. Saya kata hantavirus tak ada apa lah. Dia hantar, kita hantar balik. Apa masalah? Kita nama hantar balik virus. Saya kata, saya nak sedekah. Kalau ada budak main, saya bagi kat dia air kotak. Waktu nak balik, main air kotak ni mah. Di rumah saya beli kicap. Siapa datang rumah saya, pergi kicap. Hadiah. Sedekah. Kadang saya bagi biskut kat segi. Kau suka, mana ada. Datang satu makcik, saya bagi kat dia biskut 4 segi. Ustaz boleh lah ambil perah tu? Ambil. Takut tuan-tuan, kita ni duk simpan makanan dalam rumah, kita ni melepasi keyakinan kita pada Allah. Kita dah hilang keyakinan pada Allah, kita duk yakin pada makanan. Saya apa pun tak apa, makanan banyak. Banjir ke apa ke tak apa, makanan banyak. Sebab tu saya suka duk tengok prepping, orang duk prepping, prepping, prepping. Cara-cara menyimpan beras ya. Kita masukkan beras ni dalam botol mineral, tutup rapat-rapat. Kalau boleh kita bagi dia. Ha, ini dia boleh bertahan bertahun ya. Ataupun kita ambil beras simpan dalam freezer ya. Daripada zaman COVID lagi duk ajar orang prepping. Soalan dia, hang duk cerita zaman COVID dulu simpan-simpan. Beras tu hang makan tak sekarang? Dalam hadis, dalam kitab duk cerita makanan yang ada di rumah kita ni sampai berapa lama, berapa banyak nak simpan. Jangan sampai kita melewati, melepasi batasan bahawa aku yakin yang aku ni boleh hidup sampai sekian-sekian waktu. Maka hilang tawakal kita, hilang kepergantungan kita kepada Allah, hanya pada makan kita nampakkan. Kemudian tidak dapat tidak, dalam keseluruhan perkara ini yang terdiri daripada menuntut dunia, lama-lama dia jadi tamak haloba. Dia mari tamak haloba terhadap kepunyaan orang lain dan membuang waktu hanya semata-mata disebabkan banyak makan, dan adalah keburukannya amat jelas lagi tiada tersembunyi. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Ada orang yang duk makan, simpan siap-siap makanannya, apa-apa hal berlaku senang. Jangan sampai pada satu tahap kita rasa aku tak ada apa dah, aku makan banyak jadi macam-macam pun tak apa dah. Ingat tuan-tuan, ada tempo, ada had, ada banyak mana ni. Yang ke-8, kesusahan yang akan diperolehinya nanti daripada berbagai-bagai urusan akhirat. Yang kelapan, buruk makan. Yang kelapan apa jadi? Kesusahan daripada berbagai-bagai urusan akhirat. Dan sebelumnya akan mengalami kepayahan ketika sakaratul maut. Abang-abang yang selalu duduk urus mayat, antara yang menjadi kesukaan, kesenangan mandi mayat ialah tidak ada najis. Tidak ada najis. Dan yang paling menakutkan kita, tekan perut, najis keluar, tekan najis keluar, tekan najis keluar. Allah, berapa lama ni nak habis ni? Orang panggil duduk meruang. Ni kain, ni kapas, ni kapas, ambil sabun besar tu ke besar ni, potong balut, pijoloklah lubang punggung dia. Kita dah tekan duk keluar najis, tekan keluar najis, tekan keluar najis, tekan keluar najis. Aduh, banyaknya najis. Saya jadi air pula. Dah setengah jam duk tekan, tak mau duk habis. Ambil sabun, potong elok-elok, besar ni, balut dengan kain ni, apa nama, kapak. Sumbat kapan cepat-cepat sepi semayang tanam pesan. Sebab itu Allah ni maha pengasih. Waktu kita sakit sebelum mati, Allah bagi kita sakit supaya apa? Kurang makan. Dan jarang orang sakit buat makan melainkan tu ayah bubur. Bang makan abang, makan. Dan Nabi melarang, kita paksa dia. Makanlah ubat. Dipanggilnya jiran, panggilnya pula jiran pula bomba. Kiri kanan, dua pegang tangan, dua pegang sini, dua lagi pegang kaki. Tak mau. Nabi larang. Pegang buh tu pula. Sumbat ubat pula. Tak mau. Takkan nak kena paksa macam ni. Nabi larang. Satu, jangan paksa dia makan macam tu. Dua, jangan paksa dia makan ubat. Jangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni bagi dia kenyang. Kita yang sihat ni tak makan 4 jam dah lapar. Dia tak makan, tak makan tu, makan sikit. Pasal apa? Allah bagi rezeki kepada dia. Antara hikmah dia apa? Supaya bila dia mati, bila dia mandi mayat, najis tak ada. Dia tak lapar. Tadi balik pada mesyuarat di sekolah saya tadi, ada orang main. Dia kata, ustaz boleh lah main tengok satu orang. Berat dia tinggal 30 kilo je lagi. Laki puan, laki. Ajak pergi hospital tak mau, apa pun tak mau. 30 kilo dah. Doktor suruh pergi hospital masuk wad tak mau. Dia takut darah, dia takut jarum. Loh. Tolonglah ustaz oi. Mereka pujuk dia agak jampi, dia agak doa. Saya kata lah, ni dah pukul 6, saya nak pergi batu 8. Besok pukul 7, saya nak pergi sungkan. 7 pagi. Saya balik ke Ipoh pukul 4 petang, saya nak pergi ke Kemera Highland. Malam pukul 8 Kemera Highland. Hari Rabu pukul 9 dekat Bukit Beruntung. Dekat Bukit Jeluntung, Selangor. Malam dekat Jelebu. Hari Jumaat pukul 9 dekat Putrajaya. Malam dekat Beranang. Hari Sabtu pagi dekat Penang, petang pun dekat, malam dekat Penang. Hari Ahad masuk balik buat tuan-tuan. Saya kata, kak, saya cuba, saya balik pada sungkai besok, saya singgah sana. Tapi kak jangan paksa dia. bagi dia makan dengan paksa duk panggil ikat dia pula. Ada hadis menceritakan benda itu, tuan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala ni bila kita banyak makan, dia jadi apa? Inna syiddatas sakaratil mauti ala qadril lazzatid dunya. Bahawasanya kebanyakan kepayahan menghadapi sakaratul maut adalah menurut kadar kelazatan dunia yang dia nikmat Allah. Maka sesiapa yang banyak mengambil daripada kelazatan dunia, nescaya banyaklah pula dia menerima kepayahan ketika menghadapi sakaratul maut. Allahu Akbar. Kita jadi cemburu tengok orang masjid mati tengah semayang. Dia semayang sunat subuh, balik tiang. Tengah-tengah sujud, gelongsor tu lah. Mati tengah sujud. Tok imam di Indonesia tu mati tengah jadi semayang subuh. Duh rukuk, i'tidal, jatuh tu. Nuh di Kelantan, satu pakcik ke tukang kebun ke apa-apa. Mati tengah, duk tahiyat. Apa kebiasaan dia? Kebiasaan itulah Allah jemput dia. Berapa banyak yang kebiasaan dia makan, maka makanlah matinya. Makan, matinya. Maka kalau kita ni nak mati dalam keadaan baik, tolong jadi orang baik. Dan yang terakhir, kurangnya ganjaran pahala di akhirat. Firman Allah, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu sahaja dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu bertakabur di muka bumi tanpa hak dan kerana kamu berlaku fasik. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan baca sikit lagi pada kuliah yang akan datang. Keburukan makan banyak. Soalan dia, salahkah makan, ustaz? Ada satu ulama tasawuf, dia kata apa? Orang yang baik ni dia kurang makan, tapi sekali dia makan banyak. Kurang makan tapi sekali dia hadap banyak, lepas tu tak makan. Satu. Orang yang baik ni dia makan banyak bila? Bila dia pergi rumah orang baik-baik. Dia pergi rumah orang Tok Alim, dia pergi rumah Tok Warok, Tok Zuhud, apa semua ni, dia makan banyak. Bila orang tanya kenapa hang makan banyak rumah orang alim, orang baik ni, sebab dia orang baik. Makanan yang dia masak insyaAllah halal. Isteri dia masak mesti bersih. Dan dia pula mencari redha dengan menjamu orang dengan hati. Makanan yang dimasak dengan halal, makanan yang dimasak dengan bersih, makanan yang diniatkan ikhlas mesti mendatangkan barakah pada orang yang makan. Maka dengan sebab itu, kalau tuan-tuan pergi rumah orang baik-baik, dia jamu kita makan, belasah tuan-tuan. Makanlah. Ha, sebab ada yang kata, makanlah, berhentilah sebelum kenyang, rugi ya tak? Makanan tu baik. Pi rumah Tok Guru, Tok Alim ni, dia jamu nasi pula. Ha, makan ke? Makan. Syih, makan. Tak apa, Ustaz. Dua suap je, rugi. Makanan dia bersih. Dia bukan macam kita tu tengok lah YouTube tu, buat roti canai, kepok ketiak bungun. Tuan-tuan tak tengok lah YouTube. Duk buat roti gili dengan spender tak pakai pun semua. Bulu dada penuh pergi ambil roti tu ikat guling tempur. Macam mana pokok-pok ni makan? Macam mana mereka orang kita pergi melancong negara mereka, kita tak tahu. Pijuk dengan kaki. Patut masin sedap. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya tengok satu, dia buat dia ke menteri, rambut dia panjang, baju tak pakai, kentola kecil ke umur ni, dia pergi mandi kat sungai. Lepas dia mandi, dia lap mungkin tola tu, celah kangkang pun dia lap. Kerja dia buat roti janat, baru lap tangan buat tu lap. Sekali dia lap pinggang pun dengan hak tu, kentola tu, dia nak bakar roti janat kan, dia tutup dengan kentola tu. Patut sedang kan? Mai kita makan semayang pun tak kosong. Jadi tiga yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, kalau nak masa makan banyak, pilah rumah orang alim, pilah rumah orang yang bersih tadi, yang suci hati dia, insyaAllah mendatangkan barakah. Dan kalau begitu, kenapa kita sendiri tak jadi alim? Makanan kita halal, masak dengan cara yang betul, dan ikhlas bagi makan pada anak-anak, insyaAllah anak-anak kita menjadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian akhir.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: persembahan dari Allah Yang Hantar Cipra Amli, di mana kan ku cari ganti sebuah lagu klasik. Pembuka tirai ruangan seleksi nostalgia kita petang ini, Zona Klasik menemani anda. Assalamualaikum, selamat petang Yup Yung. Bersua kita sekali lagi di ruang udara Perak FM untuk edisi hari ini, 14 Oktober 2026, hari ini hari Rabu, bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Mesti ruangan Moh Gebang, 2 petang hingga 7 malam, anda bertemankan Nana di sini yang terus menemani anda selama 5 jam dalam ruangan Moh Gebang. Nana, sebelum itu, terima kasih diucapkan buat rakan sukan Syafiq Nas Ahmad yang telah pun menemani anda sebentar tadi mengisi ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Nana sehingga ke penghujung segmen Moh Gebang hari ini. Tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang menjamu selera, terlewat sedikit hari ini ya. Tak apalah kalau kata terlewat, janji makan tetap kena makan eh. Perut tetap kena isi walaupun kita sibuk dalam mencari rezeki. Jangan kita abaikan untuk diri kita juga eh. Jadi makan dulu dan selepas itu bolehlah kita sambung kembali tugasan kita. Sambil itu, TRFM terus menemani anda. Okey. Dan untuk lagu-lagu seterusnya dalam jam pertama Moh Gebang hari ini, seperti biasa, anda akan dihiburkan dengan seleksi lagu-lagu dari era 80-an dan juga 90-an. Menanti anda, Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Per FM, untuk koma je.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia. Per FM, untuk koma je.

0: Pendengar, yung di mana-mana jiwa anda berada. 2.15 minit petang untuk seketika kita bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy telah pun bersedia di talian bersama Zul. Assalamualaikum Zul.
1: Waalaikumsalam Bu Jinana.
0: Sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini pastinya Zul ada satu yang menarik dari DCM Herbs Legacy untuk dikongsikan bersama pendengar Perak FM. Silakan.
1: Terima kasih banyak Bu Jinana. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang dengarkan di frekuensi mahupun yang dengarkan di RTM Klik. Sebenarnya kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dalam DCM Herbs, sebenarnya kami nak berikan promosi yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat hebat untuk anda yang menggunakan perfai kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Okey, dan saya nak kongsikan untuk anda semua kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfai kami, yang mana perfai kami ni bahan-bahan yang kita adunkan dalam perfai, semestinya kita ada sarang burung walid, seterusnya kita ada delima, roselle dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi dari 4 bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua juga, yang mana perfai kami ini dikaya dengan vitamin C dan juga membekalkan tenaga untuk seharian, dan juga semestinya dia sebagai antioksidan, merawat juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera Buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Okey, dan juga kelebihan bila kita amalkan perfai kami ini, yang mana pertamanya sarang burung walid perfai kami dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan dengan sendi, pengambilan perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri. Dan yang pasti juga, yang mana perfai kami juga, yang mana ada masalah susah nak membuang kan, kadang perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan perbuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal 3 masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai kami bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat. Dan insya-Allah kepada anda semua, sebelum kita nak break seketika untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik, kita nak kongsikan juga sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol. Tapi kita tak nak jual dengan harga itu. Kita nak berikan kepada anda semua dengan harga yang sangat istimewa untuk hari ini. Okey, 4 botol perfai dengan harga RM150. Okey, untuk 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Okey, jadi tuan-tuan semua, jangan lepaskan peluang sebab hari ini kita berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi kena hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436 untuk dapatkan 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Jadi jom kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini. Banyak lagi saya nak kongsikan untuk anda semua untuk kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfai kami, insyaAllah. Silakan di jenana.

0: memang dengan jejaka idaman. Kalau nak jadi jejaka idaman, ada kena sihat dulu. Betul tak, Zul?
1: Betul.
0: Jadi, pastinya ada banyak lagi keistimewaan produk dari DCM Herbs and Legacy, Zul, kan?
1: Ya, betul.
0: Silakan.
1: Baik, terima kasih, Dijana, Adi, Nana. Kepada semua juga, pendengar-pendengar PRFM mungkin juga yang terlepas tadi kan, tak apa, jangan risau. Saya kongsikan semula untuk anda semua yang terus bersama dengan kami, tak kira di mana jua anda berada. Okey, kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tapi untuk hari ini kita nak berikan tawaran yang sangat hebat kepada anda semua, iaitu kita nak jual kepada anda semua, nak berikan harga yang sangat menarik dengan RM150 akan dapat 4 botol Perfai kami. 4 botol tau, bukan sebotol. 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran, boleh hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okey, dan seterusnya pula, bila kita amalkan Perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pati sarang burung walet, dengan pengambilan ini, sangat membantu untuk bekalkan, untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insya Allah. Dan dalam Perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya daripada sarang burung walet dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi tau antara kelebihan, kebaikan bila kita amalkan Perfai ini secara konsisten. Sebab apa, kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah kami ada ribuan orang yang telah menggunakan Perfai kami, pati sarang burung walet 4 dalam 1. Okey, dan kepada anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat hebat pada hari ini dengan 4 botol Perfai, harganya adalah RM150 sahaja, sangat-sangat jimat. Okey, dan juga jimat RM420. Okey, jadi untuk anda semua yang dapatkan sekarang sebab percuma penghantaran, hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan untuk kelebihan dan juga manfaat bagi yang berusia dan juga yang remaja. Bagi yang remaja ni pula, antaranya dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga untuk mencegah masalah obesiti, membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk kebaikan Perfai untuk remaja. Kalau remaja ada yang berusia, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, semua ada, insyaAllah. Jadi, jom saya nak kongsikan untuk yang berusia, bagi menggunakan Perfai kami, kelebihannya adalah mengurangkan masalah urat saraf, dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, bagus untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan tambah selera makan. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang, akak-akak, cik semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa ini sebab kita datang jarang-jarang. Jadi alhamdulillah kita dapatkan sekarang Perfai kami, iaitu dengan 4 botol Perfai, harganya adalah RM150 sahaja. Jadi untuk anda semua nak dapatkan Perfai kami, boleh dapatkan dengan 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran, sangat-sangat berbaloi. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, jom saya nak kongsikan cara pengambilannya, sangat mudah. 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan 15 ml. Dan seterusnya pula, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil setiap kali pengambilan. Dan lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, insyaAllah. Jadi, untuk di 9 minit yang terakhir ini, untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat terbaik, yang sangat hebat untuk anda amalkan, insyaAllah. Mungkin yang anda ambil yang dah, yang baru nak gunakan, boleh amalkan sekarang. Sangat murah. Kalau yang baru nak memulakan, ambil sekarang. Kalau kata yang dah memulakan, ambillah sebagai stok anda sebab ketika ini sangat-sangat murah. Sebab apa? Akan dapat 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Sekali lagi, 4 botol perfai

0: 0395 0199888-2436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Jadi untuk anda semua, kalau kita nak dapatkan maklumat lanjut, boleh terus saja ke Facebook dan juga TikTok kami, type saja DCM Herb. InsyaAllah di situ bermacam-macam maklumat yang anda boleh dapat. Sekali lagi untuk di saat-saat hari ini, dapatkan 4 botol Perlfy dengan harga RM150 sahaja. Percuma perhantaran. Hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. Jadi itu sahaja. InsyaAllah, jom terus kekal bersama dengan DJ Nana. Ada lagu-lagu yang terbaik akan disiarkan oleh DJ Nana. Silakan DJ Nana.
1: Baik, terima kasih Zul.
0: Sama.
1: Okey, insyaAllah jumpa lagi, okey?
0: Baik, insyaAllah.
1: Baik, itu dah kita telah pun bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy bersama Zul sebentar tadi. Dah pun 2-3 puluh minit petang, ruangan Moh Gebang kita teruskan lagi pada petang ini dengan seleksi lagu-lagu kenangan. Terus layan Barat FM, pastinya untuk koma je.
2: Selamat petang Yub dan Yung.
3: Terima kasih ku ucapkan.
2: Kasih koma, inilah Radio Malaysia, Era FM.

0: Aduh, esok Amira nak layar pelanggan pun takkan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetaklah terma.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Kepemangga.

0: fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Assalamualaikum, selamat petang Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Di sini pertemuan kita di ruang udara Perak FM. Nana di sini menemani anda sehingga jam 7 malam mesti ruangan Emuh Gebang. Dah pun 2.49 minit petang. Sebelum kita meneruskan lagi dengan lagu-lagu seterusnya, Nana nak bacakanlah ya antara kiriman WhatsApp dari teman pendengar. Antaranya ada dari Kak Suraya dari Taman Seroja Kuala Kangsar. Selamat berkonti katanya. Nana, kabarnya cuaca di tempat Kak Su sekarang ni redup aja. Alhamdulillah, tengah makan kudak-kudak ni. Ha, kudak-kudaknya apa? Kacang kuda rebus sendiri katanya. Ha, biasalah kan, ha, lepas makan tengah hari nak cari kudak-kudak pula. Ya. Jadi Kak Suraya pun nak sampaikan salam untuk semua peminat setia Perak FM. Semoga semua ceria tetap layan Perak FM. Terima kasih Kak Suraya dan harapkan juga Kak Suraya ceria-ceria petang ini walaupun cuaca di tempatnya mendung aja ya. Mendung-mendung manca gitu. Dan apa juga kudapan anda petang ni kalau Kak Suraya ni kacang kuda rebus. Kalau kacang kuda rebus ni teringat pula memori kita satu masa dulu kan. Masa kecil-kecil dulu selalunya kacang kuda rebus ni menjadi salah satu hidangan sampingan lah di waktu petang ke kan. Kalau kata masa sekolah-sekolah dulu ingat tak? Pernah tak anda beli kacang kuda rebus lepas waktu sekolah ataupun pada waktu rehat? Kadang-kadang ada yang packingnya tu dalam plastik aiskrim Malaysia. Betul kan? Itulah antara memori kalau kata kacang kuda rebus, kacang kuda rebus ni. Kacang Kak Suraya dia rebus sendiri. Kalau kita dulu ada yang rebus sendiri. Kalau masa kanak-kanak balik sekolah, belilah kat gerai-gerai kecil tepi kat luar sekolah tu. Ini antara memori, antara kudapan yang menggambit memori juga. Terima kasih Kak Suraya. Dan juga selamat petang buat Wan dari Kelang. Cuaca dekat Kelang pun mendung juga. Samalah ya. Mendung-mendung manja gitu petang-petang gini. Alhamdulillah mungkin ada yang banyak nak buat kerja di luar rumah. Jadi kalau kata gedup macam ni selesa sikit eh. Apa-apa pun dia permudahkan urusan anda sambil layan Perak FM. Kita nak dengarkan lagu seterusnya. Selepas ini menanti anda ada Fredo garisan gurisan terakhir. Hanya di Perak FM semestinya Tok Koma je.
1: Belanjawan 2027. Bisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

Selamat petang. Yung jam kedua Nana mana-mana anda bersiruan dengan nombor kebang untuk hari ini. Terima kasih lah Yung, mana yang sudi mendengarkan bersama Nana petang ini, sambil-sambil anda buat kerja ke, sambil-sambil anda beristirahat. Apa jualah keadaannya petang ini, semoga baik-baik saja. Semoga kita dapat menjalani hari ini dengan sebaiknya, insya Allah. Dan sambil itu, Perak FM sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda, menemani anda 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi. Info trafik Nana nak kongsikan, di mana info diperolehi laman X Plus Trafik. Kebelangan berlaku di kilometer 203.4 arah utara dari Taiping ke Bukit Merah. Lorong kiri terhalang, trafik sesak, jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Jika anda melalui kawasan yang terlibat dengan kemalangan, dinasihatkanlah ya, untuk anda yang melalui kawasan tersebut, kurangkan kelajuan dan pandu berhati-hati. Elakkan dengan melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Kalau kita sibuk menengok kemalangan yang berlaku kat tepi tu kan, mungkin kita jugalah antara penyebab kesesakan di kawasan tersebut. Jadi berhati-hati sentiasa. Nanda doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi anda yang anda tuju. Okey, jom. Nanda bacakan juga antara lain kiriman petang ini. Kak Mah dari layang-layang kanan, cuaca di tempat Kak Mah juga mendung. Mendung pula tak ada. Katanya salah ni. Katanya cuaca dekat tempat Kak Mah ni alhamdulillah terang benderang. Pandai yang Nana kata mendung ya. Tadi masak udang, masak udang. Jana dah ucapkan salam takziah jugalah buat keluarga Kartini atas pemergian kakaknya pagi tadi. Al-Fatihah. Salam takziah buat keluarga Kartini atas pemergian ahli keluarganya. Semoga kita doakanlah ya, semoga yang pergi diampunkan dosa-dosanya dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin. Teruskan lagi bersama Perak FM. Kita ada Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Perak FM, tukum aja.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tupak. Apa kehernya dengan kamu ni?
2: Khabar dah awak ni. Awak rasa kosong aja. Tak siur nak buat apa-apa pun.
1: Relax. Relax je. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu hembus. Awak ada kalau mereka nak cerita apa-apa pun. Jangan diperang seorang-seorang. Mohon dia ketih-ketih. Ha, kali ni awak belanja.
3: Ada minta tolong ni bukanlah tandanya kita ni lemah. Tapi kita ambil berat tentang diri kita. Hubungi talian HIA 15555.
4: Kami sedia bantu koma.
0: Pesanan ini dibawakan oleh
5: Taipei, Bandar Warisan 104.1 MHz.

Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

knock knock, mau kata jam tepat 4 petang ketika ini. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Terima kasih terus layan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada. Dan anda kongsikan yang mana belanjawan 2027 dibentangkan Jumaat lepas diterima baik rakyat sekaligus membuktikan kejayaan sesi libat urus yang dilaksanakan kerajaan di pelbagai peringkat, kata jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fazil. Menteri Komunikasi itu berkata pendekatan digarap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu membolehkan kerajaan mengambil kira keperluan pelbagai kumpulan masyarakat, seterusnya menjadikan belanjawan 2027 berbeza daripada sebelumnya. Dan untuk anda mengetahui perkembangan semasa, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM semestinya, hiburan dan juga informasi di sini. Tak lupa juga untuk anda mengetahui perkembangan di negeri Perak, anda boleh terus ikuti berita RTM Perak di media sosial Facebook dan juga di Thread, di mana anda akan dapatkan perkembangan semasa berita-berita dalam negeri Perak khususnya. Jadi jangan lupa follow media sosial berita RTM Perak. Untuk seketika nanti, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh pada petang ini 4.21 minit petang, dan juga kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam, tajuknya hari ini Bila Hati Mati. Kupasannya sekejap saja lagi. Dan tepat 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fahmi Muhammad Noor. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM. Ada hiburan dan informasi di sini. Untuk koma je.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Abang Sarah dah pun nampak 21 minit petang. Bagaimanalah azam dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya?

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Ha, jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ha. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Sebanyak 90% pekerjaan sedia ada di Malaysia dijangka kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran meskipun berdepan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, pendigitalan dan automasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, bagi 10% pekerjaan pula berdepan penyelarasan semula fungsi susulan perubahan teknologi berdasarkan kajian Talent Corporation pada November 2024. Beliau berkata Malaysia menyasarkan peningkatan komposisi pekerjaan mahir kepada 35% daripada jumlah tenaga kerja menjelang 2030 berbanding 30.1% pada 2025. Sehubungan itu, latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta penggunaan teknologi perlu diperkukuh bagi meningkatkan kemahiran pekerja dan memenuhi keperluan pasaran buruh negara. Sebarang keputusan berkaitan operasi sekolah susulan situasi jerebu perlu mengambil kira aspek kesihatan murid dan kelangsungan pembelajaran. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengutamakan keselamatan murid termasuk mempertimbangkan penutupan sekolah sekiranya keadaan memerlukan. Beliau berkata demikian selepas perbincangan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Alam Sekitar semalam. Sementara itu, NADMA dijangka mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat bagi memperjelas penyelarasan tindakan dan prosedur pengurusan jerebu selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Perkembangan sukan. Apik kanan sepak takraw negara Nur Aizat Nordin terpaksa melupakan hasrat memperkuat Perak Bison dalam saingan Liga Sepak Takraw STL musim ini selepas disahkan mengalami kecederaan ligamen cruciate anterior ACL dan meniscus pada lutut kanan. Keputusan pemeriksaan MRI mengesahkan kecederaan itu memerlukan pembedahan bagi memastikan kesihatan dan kelangsungan kariernya dalam jangka panjang. Nur Aizat berkata tempoh pemulihan selepas pembedahan dianggarkan 6 hingga 7 bulan, namun peluang beraksi pada Sukan C tahun depan masih terbuka bergantung kepada perkembangan pemulihannya. Beliau turut memohon maaf kepada penyokong Perak Bison kerana tidak dapat membantu pasukan musim ini, selain berharap dapat kembali ke gelanggang selepas pulih sepenuhnya. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri melalui laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama, Komar.

Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

kita buat tangan baru dengan Hil Husaini dan Mimi Fly dengan lagunya Garah, 4:40 minit petang. Baik, buat muslimi dan muslimat, sekali lagi Nana kongsikan kepada anda yang mana tepat jam 4:21 minit petang sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar baik kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat mendirikan solat buat anda semua, mana yang sudah alhamdulillah, mana yang belum, segera kita mendirikan solat yang telah pun diwajibkan kepada kita. Ya, jadi sesibuk mana pun kita dengan urusan dunia ni, jangan lupa untuk luangkan masa untuk menghadap Yang Maha Esa. Semoga solat kita diterima dan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, kita nak teruskan lagi ruangan ini dengan lagu dari kumpulan Fair, Andai Aku Terluka. Ber FM, tukar koma aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Tidak Fish Hazwan, kepak-kepuk dia mirip sekali dengan bunyi kompang ya. Giliran siapa pula minggu ni untuk naik pelamin, makin berdebar bakal pengantin yang kita. Ya, semoga dia permudahkan urusannya. Mungkin Jumaat, Sabtu, Ahad ni kendurinya ya. Semoga selamat dan insyaAllah dan cermat juga melangkah ke satu alam baru, alam perkahwinan. Semoga berbahagia bersama pasangan anda hingga ke syurga. 4:50 minit petang. Terima kasih buat pendengar yang sudi bersama Nana petang ini, antaranya Kak Marhamah, juga ada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Cuaca dekat tempat Kak Mawar ni udah nak gelap mendung, mungkin hujan lah kot petang ini ya. Dan Nana nak kongsikan kepada anda sebelum kita ikuti berita utama sekejap lagi, yang mana pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baharu menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengurusan SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata pelaksanaan dasar itu perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh, kuat kuasa dan kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Beliau berkata pelaksanaan dasar itu memerlukan penelitian terperinci khususnya membabitkan implikasi kewangan dan kumpulan penerima manfaat. Untuk anda dapatkan berita semasa dan terkini di negeri Perak, jangan lupa ikuti media sosial Berita RTM Perak di Facebook dan juga di akaun Track. Untuk seketika nanti tepat 5 petang, kita akan ikuti berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Terus kekal bersama kami, Perak FM, terkoma je.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
1: Malaysia, Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

Ya Ramli, bersama Puan Sri Saloma, lagu berjudul Taman Firdausi membawa kita ke jam 5.20 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Yup Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Anda bertemankan Nana di sini menerusi ruangan Mohgebang yang bersiaran sehingga jam 7 malam. Untuk ketika ini, mungkin ada yang telah pun meninggalkan tempat kerja dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun ada juga masih lagi meneruskan tugasannya. Di mana juga anda berada, Nana harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan selamat. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan Perak FM yang menemani anda 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Info seterusnya Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu itu mengenai satu fakta ya, mengenai kejadian puting beliung yang boleh berlaku sekelip mata. Ini perkongsian menerusi media sosial Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana katanya puting beliung yang berlaku di Malaysia selalunya bersaiz kecil dan berlaku dalam tempoh yang sangat singkat disebabkan sifatnya yang cepat membentuk. Kehadiran fenomena ini amat sukar dikesan lebih awal. Jadi antara dua faktor utama penyumbang kejadian puting beliung ini di Malaysia, iaitu udara panas dan lembap yang menggalakkan pembentukan awan ribut petir, juga ricihan angin yang membantu pembentukan pusaran udara. Jadi kepada anda, kalau kata terjumpa ataupun terlihat puting beliung, kejadian puting beliung ini, jangan panik, pastikan anda dan keluarga sentiasa bersedia. Jangan lupa juga untuk sentiasa cerna dengan perubahan cuaca dan rancang aktiviti harian anda dengan merujuk laman sesawang serta media sosial rasmi Met Malaysia. Okey, untuk ramalan cuaca hari ini, petang ini, di mana amaran ribut petir melibatkan negeri Perak di daerah Kerian, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang, Kinta, Kampar, Batang Padang, Mualim dan Bagan Datuk. Amaran ribut petir ini sehingga jam 7 malam. Jadi bersiap sedia dan sentiasa dapatkan info cuaca semasa di tempat anda. Kita nak dengarkan lagu seterusnya. Selepas ini kita ada Nadira, Bukan Lagi Kita. Dan ini dia Salam Music dengan lagunya DJ Perak FM, Tok Komar. Yeah.

hasil ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Datang Yubiyun. Terima kasih terus sedengarkan Perak FM. Yang menunjukkan info, jangan lupa untuk terus sedengarkan melalui frekuensi 95.6 MHz, ataupun untuk lebih mudah lagi untuk anda ikuti siaran Perak FM. Jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM melalui RTM Klik dan Muat Turun. Alhamdulillah, terima kasih. Mari yang belum, sila Muat Turun segera, kerana Muat Turun adalah percuma dan macam-macam ada dalam RTM Klik tersebut. Jadi untuk anda juga yang suka lagu-lagu Rock Jiwang, jangan lupa untuk terus dengarkan Dimensi Rock Jiwang ke udara setiap hari Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Terus layan Perak FM, dan untuk seketika nanti kita akan ikuti Biz On Air, peniaga mana kita nak terjah petang ini. Layan terus, kekal bersama Perak FM, koma je.
1: Belanjawan 2027, Biz Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju

0: menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
2: Ada,
1: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk calling aja.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Assalamualaikum, saya Rahayu.

0: saya dah lama meniaga lempeh pisang ni, dalam 5 tahun macam tu lah. Bagi saya tak ada apa yang secret sebenarnya, tapi ialah cuma penggunaan sepenuhnya pisang emas dan apa bahan-bahan yang lain lah, macam biasa lah bahannya. Memang banyak yang kata lempeng ni rare lah, macam legend kan. Itu saya berfikir untuk buat perniagaan ni lah. Dengan lempeng pisang ni, nampak sambutan amat menggalakkan.
1: Hey, Wahid, ni keberasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya, dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-70-55.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-70-55. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-70-55. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bisinilah, suara bertemu suara.
1: Bisinilah, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Aduh, itu Alina. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok kah, tambah pekerja kah, nak baik pilih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
3: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
5: Jom dengarkan Radio Malaysia PRFM, untuk koma aja.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan kerjasama dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Selamat petang, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM, yang mana dari awal pagi tadi dah dengarkan Perak FM dimulakan dengan segmen Gegar Pagi. Sampailah sekarang bersama Dana mengisi ruangan Moge Bang yang terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, untuk anda yang sedang memandu juga, pandu kenderaan anda berhati-hati sambil layan Perak FM di sini. Semoga terhibur mendengarkan seleksi lagu-lagu yang dikudarakan. Selamat petang buat sahabat pendengar. Ada Abang Sam katanya terhibur dengan lagu Hindustan tadi ya. Dan diharapkan semua jugalah terhibur. Dan juga Kak Ita Chok, terima kasih tengah layan DJ Nana dari tadi sambil makan tahu bergedil. Amboi sedapnya. Dan juga Kak Azir Rozia, terima kasih menjadi tulang belakang Perak FM lah, yang sentiasa menyokong padu Perak FM. Dan diharapkan semua anda berada dalam keadaan yang baik. Okey, sambil-sambil kita dengarkan lagu, Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu andai kata anda rasa badan tu tak sedap kan, sakit dada sebelah kiri, terus teringat jantung. Kalau kata sakit sebelah kanan, rasa lega sikit. Sakit ulu hati, kita kata alah gastrik aja ni. Tapi sebenarnya badan manusia tak semudah itu. Ini perkongsian daripada media sosial Public Health Malaysia, yang mana katanya masalah jantung tak semestinya menyebabkan sakit di sebelah kiri. Ada yang rasa dada tertekan, ada yang sakit sampai ke rahang atau belakang, ada juga yang cuma rasa tak selesa di ulu hati. Begitu juga sebaliknya. Bukan semua sakit dada berpunca daripada jantung. Jadi sebab itu, bila doktor tanya di mana sakit, bagaimana rasa sakit dan ada simptom lain atau tidak, semuanya ada sebab. Yang penting kita kena dapatkan pemeriksaan kesihatan. Dan juga yang kita risau bila kita sakit dada datang bersama sesak nafas, peluh sejuk, loya atau rasa nak pingsan. Jangan semuanya kita syaki serangan jantung. Yang penting kita terus hubungi talian 999 dengan segera. Kita tak boleh main agak-agak macam tu je ya. Jadi kita kena dapatkan pemeriksaan dengan segera. Okey, jom kita nak layan lagu seterusnya dari UK Scout, satu-satunya Perak FM. Untuk koma je.

0: Pengantaran pulang fasa pertama bukan otah pada usaha mengenangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dan tugasan Nana menemani anda menerusi ruangan Mokebang untuk hari ini berada di penghujungnya. Selepas ini terus dengarkan segmen Atakoma 7 malam hingga 12.30 malam. InsyaAllah hari Jumaat Nana akan kembali lagi bersiaran menerusi ruangan Mokebang. Dan jangan lupa untuk terus ikuti rancangan Lughatul Jannah. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Haila. Seketika anda mengundurkan diri, InsyaAllah Jumaat kita jumpa lagi ya. Lagi ni semua, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan.

0: Kan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian akhir.
1: Astagfirullahalazim. Tuhan tolong kamu.
2: Dua kali ya kena jenis. Dulu 2016. 2016 pun macam tu juga. Doktor kata Dato' jantung semua cantik, tidak ada sumbat, tak ada apa cantik Dato'. Tapi kita buat NGO lah, kita bagi clear. Bila

Stand kat Ustaz Kazim. Ambil stand dia, pakai tu. Padahal saya baru balik pada umrah, saya baru balik pada Aceh, saya baru balik. Terus saya ceramah Husin, Pantai Timur. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu hanya Allah, berserah pada Allah. Saya tak tidur kan 15 tahun tuan-tuan pun tahu. Ini kuasaan Tuhan. Sehinggalah ada satu ustaz datang ke rumah saya lepas saya keluar hospital. Dia kata kat saya, "Syekh, bagilah ilmu tu ke anak. Entah je duk pakai." Saya tanya, "Ilmu apa?" "Tu ilmu tu." "Ilmu apa?" "Saya tak tahu." "Tu ilmu tak sakit." "Ilmu tak sakit, ilmu dah macam itu pun boleh berjalan lagi. Ada tak entah pakai ilmu apa-apa?" Baru saya teringat tuan-tuan, tahun 2001 ada satu tok guru daripada Bagan Datuk, dia mai, dia kata ambil yang ni. Dua benda dia bagi kat saya. Baru saya perasan, patutlah ubat bius pun tak jalan. Patutlah saya tak tidur bertahun-tahun, besok saya boleh kerja. Patutlah jantung saya tersumbat, 99% saya boleh jalan, boleh berlari, boleh pergi umrah. Betul-betul hebat ayat Quran ni tuan-tuan. Baik, kita sambung. Dia kata makanan yang paling bagus ubat ialah tidak bertindih makanan, yakni berlapar dan berpantang. Itulah ubat paling bagus. Nama dia apa? Tadi saya habar dah. Orang tua di Kedah yang saya kata tadi, dia makan nasi ikan goreng. Ikan goreng sikit, sayur sikit, ulam dah. Itulah makanan dia. Dua, nasi sejuk. Dia tak makan nasi panas-panas. Nak kata makanan segera macam kita ni, langsung tak sentuh. Puasa. Yang kedua, pantang. Pantang daripada Malik bin Dinar, kata dia bahawa beliau berkata kepada penduduk Basrah, "Sesungguhnya aku acap kali berulang alik ke tandas sehingga aku merasa malu kepada Tuhan dengan sebab banyaknya makan. Maka aku mengharapkan semoga Allah menjadikan rezekiku sedikit sahaja hanya berada di dalam batu yang aku akan menghisapnya sehingga aku mati di akhir hayat." Seorang ulama nama dia Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Kata dia, "Aku malu. Aku malu kat Tuhan. Kenapa? Aku ni duk berulang-alik ke tandas. Kerja nak membuang. Pasal apa? Banyak makan. Akhirnya aku berdoa pada Tuhan, ya Allah, bagi sikit dalam rezeki. Seolah-olah macam batu. Aku duk isap batu pun cukup." Malu pergi tandas je tuan-tuan sebab banyak makan, malu ke Tuhan? Kita lah peti air makanan bersempah pun rasa tak cukup. Saya punya tabiat saya tuan-tuan, saya kata dekat JAS, kata kat abang cik PA saya, "Pergi beli lah." Pergi beli. Beli beras, beli roti, beli ayam, beli air mineral. Buat apa Ustaz beli? Standby ke Ustaz? Ni penyakit hantavirus nak main. Kukuk kena PKP pula. Hantavirus. Penyakit hantavirus ni tu. Tengah duk kecoh. Saya kata hantavirus tak ada apa lah. Dia hantar, kita hantar balik. Apa masalah? Kita nama hantar balik virus. Saya kata, saya nak sedekah. Kalau ada budak mai, saya bagi kat dia air kotak. Waktu nak balik, main baik air kotak ni mai. Di rumah saya beli kicap. Siapa yang datang rumah saya, pergi kicap. Hadiah. Sedekah. Kadang saya bagi biskut 4 segi. Kau suka, harana ada.
Datang satu makcik, saya bagi kat dia biskut 4 segi.

0: Ustaz boleh ambil perah tu? Ambil. Takut tuan-tuan kita ni duk simpan makanan dalam rumah, kita ni melepasi keyakinan kita pada Allah. Kita dah hilang keyakinan pada Allah, kita duk yakin pada makanan. Saya apa pun tak apa, makanan banyak, banjir ke apa ke tak apa, makanan banyak. Sebab tu saya suka duk tengok prepping, orang duk prepping, prepping, prepping. Cara-cara menyimpan beras ya. Kita masukkan beras ni dalam botol mineral, tutup rapat-rapat. Kalau boleh kita bagi dia ini dia boleh bertahan bertahun ya. Ataupun kita ambil beras simpan dalam freezer ya. Daripada zaman COVID lagi duk ajar orang prepping. Soalan dia, ha duk cerita zaman COVID dulu simpan-simpan, beras tu hang makan tak tak? Dalam hadis, dalam kitab duk cerita makanan yang ada di rumah kita ni sampai berapa lama, berapa banyak nak simpan. Jangan sampai kita melewati, melepasi batasan bahawa aku yakin yang aku ni boleh hidup sampai sekian-sekian waktu. Maka hilang tawakal kita, hilang kepergantungan kita kepada Allah hanya pada makan kita nampaklah. Kemudian tidak dapat tidak dalam keseluruhan perkara ini yang terdiri daripada menuntut dunia, lama-lama dia jadi tamak haloba. Dia mari tamak haloba terhadap kepunyaan orang lain dan membuang waktu hanya semata-mata disebabkan banyak makan, dan adalah keburukannya amat jelas lagi tiada tersembunyi. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Ada orang yang duk makan, simpan siap-siap makanan ni, apa-apa hal berlaku senang. Jangan sampai pada satu tahap kita rasa aku tak ada apa dah, aku makanan banyak, jadi macam-macam pun tak apa dah. Ingat tuan-tuan, ada tempo, ada had, ada banyak mana ni. Yang ke-8, kesusahan yang akan diperolehinya nanti daripada berbagai-bagai urusan akhirat. Yang ke-8, buruk makan. Yang ke-8, apa jadi? Kesusahan daripada berbagai-bagai urusan akhirat. Dan sebelumnya akan mengalami kepayahan ketika sakaratul maut. Abang-abang yang selalu duk urus mayat, antara yang menjadi kesukaan, kesenangan mandi mayat ialah tidak ada najis. Tidak ada najis. Dan yang paling menakutkan kita, tekan perut, najis keluar, tekan, najis keluar, tekan, najis keluar. Allah, berapa lama ni nak habis ni? Orang panggil duduk meruang. Ni kain, ni kapas, ha, ni kapas. Ambil sabun besar juga, besar ni potong balut, pijoloklah lubang punggung dia. Kita dah tekan duk keluar najis, tekan keluar najis, tekan keluar najis, tekan keluar najis. Aduh, banyaknya najis. Saya jadi air pula. Dah setengah jam duk tekan, tak mau duk habis. Ambil sabun, potong elok-elok, besar ni, balut dengan kain ni, apa nama kapak, sumbat kapan cepat-cepat sepi semayang tanam besar. Sebab itu Allah ni maha pengasih. Waktu kita sakit sebelum mati, Allah bagi kita sakit supaya apa? Kurang makan. Dan jarang orang sakit buat makan melainkan tu ayah bubur. Bang makanlah bang, makan. Dan Nabi melarang, kita paksa dia. Makanlah ubat. Dipanggilnya jiran, panggilnya pula jiran pula bomba. Kiri kanan, dua pegang tangan, dua pegang sini, dua lagi pegang kaki. Ha, tak mau. Nabi larang. pegang buh tu pula, sumbat ubat pula, tak mau. Ha, takkan nak kena paksa macam ni. Nabi larang. Satu, jangan paksa dia makan macam tu. Dua, jangan paksa dia makan ubat. Jangan. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni bagi dia kenyang. Kita yang sihat ni tak makan 4 jam dah lapar. Dia tak makan, tak makan tu, makan sikit. Pasal apa? Allah bagi rezeki kepada dia. Antara hikmah dia apa? Supaya bila dia mati, bila dia mandi mayat, najis tak ada. Dia tak lapar. Tadi balik pada mesyuarat di sekolah saya tadi, ada orang main. Dia kata, ustaz boleh lah main tengok satu orang. Berat dia tinggal 30 kilo je lagi. Laki puan. Laki. Ajak pergi hospital tak mau, apa pun tak mau. 30 kilo dah. Doktor suruh pergi hospital masuk wad tak mau. Dia takut darah, dia takut jarum. Loh. Tolonglah ustaz. Oh. Dia pujuk dia agak jampi, dia agak doa. Saya kata lah ni dah pukul 6, saya nak pergi Batu Lapan. Besok pukul 7, saya nak pergi sungkai. 7 pagi. Saya balik ke Ipoh pukul 4 petang, saya nak pergi ke Kemera Highland. Malam pukul 8 Kemera Highland. Hari Rabu pukul 9 dekat Bukit Beruntung. Dekat Bukit Jelutong, Selangor. Malam dekat Jelebu. Hari Jumaat pukul 9 dekat Putrajaya. Malam dekat Beranang. Hari Sabtu pagi dekat Penang, petang pun dekat, malam dekat Penang. Hari Ahad masuk balik buat tuan-tuan. Saya kata, kak, saya cuba, saya balik pada sungkai besok, saya singgah lah. Tapi kak jangan paksa dah. Bagi dia makan dengan paksa, duk panggil ikat dia pula. Ada hadis menceritakan benda tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala ni, bila kita banyak makan, dia jadi apa? Inna syiddatas sakaratil mauti ala qadril lazzatid dunya. Bahawasanya kebanyakan kepayahan menghadapi sakaratul maut adalah menurut kadar kelazatan dunia yang dia nikmat. Allah. Maka sesiapa yang banyak mengambil daripada kelazatan dunia, nescaya banyaklah pula dia menerima kepayahan ketika menghadapi sakaratul maut. Allahu akbar. Kita jadi cemburu tengok orang masjid mati tengah sembahyang. Dia sembahyang sunat subuh, balik tiang. Tengah-tengah sujud gelongsor tu, mati tengah sujud. Tu imam di Indonesia tu mati tengah jadi sembahyang subuh. Do rukuk, i'tidal, jatuh tu. Nu hadi Kelantan, satu pak cik kat tukang kebun ke apa kah, mati tengah duk tahiyat. Apa kebiasaan dia? Kebiasaan itulah Allah jemput dia. Berapa banyak yang kebiasaan dia makan, maka makanlah matinya. Makan, mati. Maka kalau kita ni nak mati dalam keadaan baik, tolong jadi orang baik. Dan yang terakhir, kurangnya ganjaran pahala di akhirat. Firman Allah, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu sahaja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang hina kerana kamu bertakabur di muka bumi tanpa hak dan kerana kamu berlaku fasik. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan baca sikit lagi pada kuliah yang akan datang. Keburukan makan banyak. Soalan dia, salahkah makan ustaz? Ada satu ulama tasawuf, dia kata apa? Orang yang baik ni dia kurang makan, tapi sekali dia makan banyak. Kurang makan tapi sekali dia hadap banyak, lepas tu tak makan. Satu. Orang yang baik ni dia makan banyak bila? Bila dia pergi rumah orang baik-baik. Dia pergi rumah orang Tok Alim, dia pergi rumah Tok Warak, Tok Zuhud, apa semua ni, dia makan banyak. Bila orang tanya, kenapa hang makan banyak rumah orang Alim, orang baik ni? Sebab dia orang baik. Makanan yang dia masak, insyaAllah halal. Isteri dia masak, mesti bersih. Dan dia pula mencari redha dengan menjamu orang dengan hati. Makanan yang dimasak dengan halal, makanan yang dimasak dengan bersih, makanan yang diniatkan ikhlas, mesti mendatangkan barakah pada orang yang makan. Maka dengan sebab itu, kalau tuan-tuan pergi rumah orang baik-baik, dia jamu kita makan, belasah tuan-tuan. Makanlah. Nah, sebab ada yang kata, makanlah, berhentilah sebelum kenyang, rugi ya tuan. Makanan tu baik. Pergi rumah Tok Guru, Tok Alim ni, dia jamu nasi pula. Ha, makan tu, makan, makan, makan. Syekh makan. Tak apa, tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Dua suap je, rugi. Makanan dia bersih. Dia bukan macam kita duk tengok dalam YouTube tu, buat roti canai, kepok, ketiak, bungun. Tuan-tuan tak tengok dalam YouTube tu. Duk buat roti gili dengan spender tak pakai pun semua. Bulu dada penuh, pergi ambil roti tu, ikat boleh tempur, pong. Uish. Macam mana pokok ni makan? Macam mana mereka orang kita pergi melancong negara mereka, kita tak tahu. Pijuk dengan kaki papadum, patut masin sedap. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya tengok satu, dia buat dokumentari, rambut dia panjang, baju tak pakai, kentola kecil ibu ni, dia pergi mandi kat sungai. Lepas dia mandi, dia lap kentola tu, celah kangkang pun dia lap. Kerja dia buat roti canai, baru lap tangan buat tu, lap lagi, dia lap pinggang pun dengan hat tu, kentola tu. Dia nak bakar roti canai kan, dia tutup dengan kentola tu. Patut sedap tak? Mai kita makan semayang pun tak khusyuk. Jadi tiga yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, kalau nak masa makan banyak, pilah rumah orang alim, pilah rumah orang yang bersih tadi, yang suci hati dia, insyaAllah mendatangkan barakah. Dan kalau begitu, kenapa kita sendiri tak jadi alim? Makanan kita halal, masak dengan cara yang betul, dan ikhlas bagi makan pada anak-anak, insyaAllah anak-anak kita menjadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan tajuk Kitab Pengajian Minhajul Abidin bahagian akhir.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: balasannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM bertemankan saya Ros dalam segmen Arti Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk malam kita bersama sekali lagi, tepat jam 7.4 minit malam tadi, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda semua. Dan juga kalau ada yang mungkin tengah memandu ketika ini, baru balik kerja tu, hati-hati ketika memandu kan. Ada juga apa juga yang kita rancangkan hari ini, semoga terus dipermudahkan dan jagalah keselamatan dan juga kesihatan diri koma, tak kira di mana juga koma berada. Jadi malam-malam ni kalau ada yang nak temankan saya, boleh hantarkan ucapan koma ke WhatsApp RFM, nombornya 0102007055. Mungkin ada yang nak sampaikan pesanan untuk kawan-kawan, ahli keluarga malam-malam ni kan, ucapan rindu, boleh hantarkan di WhatsApp RFM. Sekali lagi nombornya 0102007055. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu, terima kasih banyak-banyak. Selain dapat dengarkan kami di radio pada FM di frekuensi yang berdekatan dengan koma, koma juga dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial pada FM, di Facebook, di Instagram, di TikTok pada FM, di YouTube pada FM. Ada info-info terkini, ada video-video menarik yang kami kongsikan. Jangan lupa untuk like dan juga share. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: help you semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
4: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.49 minit malam. Baiklah, sambil-sambil kita berhibur tu, seperti biasa ada informasi yang kita nak kongsikan bersama dengan koma semua, di mana tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sehingga jam 9 malam ini. Di negeri Perak, bagi daerah Hulu Perak, Manjung, Perak Tengah, Hili Perak, Bahagian Datuk, Batang Padang, daerah Kampar, Kintar, Larut Matan dan juga Kuala Kangsar, di mana dijangka akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan cuaca di sekeliling koma, terutamanya kepada koma yang tengah memandu tu. Kalau tengah memandu, elakkan gunakan telefon bimbit. Jangan kata elak, kalau boleh jangan gunakan langsung telefon bimbit ketika memandu, dan juga jaga jarak kenderaan koma. Semoga selamat tiba di destinasi ataupun tempat yang dituju, dan juga selamat malam kita ucapkan kepada koma semua yang tengah bersantai-santai sambil dengarkan Perak FM. Dan seperti biasa jam 8 malam nanti kita ada seleksi pendengar. Tapi sebelum tu, kepada korang semua, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.14 minit malam nanti. Jadi terus kekal di Perak FM untuk korang aja.

0: lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma.
3: Tidak ada di mana.
4: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: Dakwahul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Episode O3H di Ipoh Frequency Comedy Sana
1: 95.6 untuk komen.

0: Este terus ke Kaltara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Kabar FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Masih lagi bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma sehingga jam 12 malam nanti. Sekali lagi yang tengah memandu-pandu dengan berhati-hati dan ada sedikit info trafik kepada koma semua yang tengah memandu di Lebuh Raya, di mana satu kerja penyelenggaraan di kilometer 335.7 hingga kilometer 335.9 arah selatan dari Tapah ke Bidor. Jadi lorong kecemasan, lorong kiri ditutup namun trafik dilaporkan terkawal. Kepada koma yang mungkin sedang lalu di kawasan tersebut, kan, patuhi arahan papan tanda. Ingat, sila pandu dengan berhati-hati dan pastikan semua ambil langkah berjaga-jaga dan jaga jarak kenderaan koma. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dan terima kasih juga kepada koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekali yang berada di luar negeri Perak ni boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun boleh dengarkan kami menerusi di portal Radio RTM. Dan juga kepada koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial Perak FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info yang kami kongsikan, ada video-video menarik penyampai-penyampai Perak FM. Jangan lupa untuk like dan juga share. Terus jadikan kami radio nombor 1 orang Perak untuk koma aja. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan koma yang dihantarkan di WhatsApp Perak FM. Kalau ada yang nak hantarkan ucapan pun boleh juga. Nombornya 0102-007-055. Kita nak terus tunaikan permintaan lagu daripada Kak Ita Chot. Katanya nak ucapkan selamat malam dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca malam ni dekat Botani okey aja. Katanya nak dengarkan lagu Carefree daripada Carefree. Tajuknya Kini Baru Kau Sedar. Dia kata untuk hiburan bersama semua yang mengenali Kak Ita, tak kira di mana jua berada, ada ucapan semoga terhibur semuanya. Dan juga lagu permintaan daripada Syaril, katanya nak dengarkan lagu daripada Anwar Zin dengan tajuknya Sedetik Lebih. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita Razif dari Taiping, nak dengarkan lagu daripada Norman Manik dengan tajuknya Ingin Memeluk Dirimu. Berfm untuk kau majlis.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada

0: oară bărtăm soare.
1: Disinila, Mihai Băsilan, cerită de cumsi.
2: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kek Weh.
2: Aha, hingga 4 petang di Perak FM le.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Mohon le.
4: Kawak ni orang Perak dari teman. Alip ni wakak, awi. Untuk koma aja.

0: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
2: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak dah.
3: Apa pula ni?
2: Tempat nyamuk berkumpul.
3: Hei, Mak. Nyamuk Aedes ni.
2: Kata, nak buat macam mana ni, Ayah?
3: Alah, senang aja. Periksa dan sentai bekas hayau takung macam alih pasu dan penapis hayau. Sampah tu pula ikat betul-betul. Biar nyamuk sampai tak ada tempat nak membiak.
1: Satu penutup botol air yang bertakung dah boleh buatkan nyamuk ni membiak. Luangkan 10 minit je. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh...
4: Apa cerita Berat FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi bersih seri. Salam ceria.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.58 minit malam, seperti biasa jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan Nasional FM dan sekembalinya selepas itu kita ada Zone Music di mana kita akan siarkan lagu-lagu ataupun muzik-muzik yang terbaik tanpa henti untuk koma semua selama satu jam. Jadi terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

0: peraturan berinformasi untuk koma raja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
1: Jom relax-relax bersama kami.
2: Relax, relax, hidup jangan terburu-buru. Relax, relax.
1: Hingga 12 tengah malam.

0: Piong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk temani koma pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada koma yang setia mendengarkan Vera FM 18 jam sehari. Dan macam biasa sebentar saja nanti jam 12 tengah malam kita akan sambung siar ke National FM. Dan jangan lupa esok pagi untuk dengarkan segmen Gegar Pagi bersama dengan Mim Rik dan juga Abah Wahid bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus kekal di Vera FM. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, Ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Perak FM 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komuniti aja.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya. Di Perlis saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Kak Andi nampaknya sedih?
2: Kak Andi kacim bapak dah marahlah sama Kak Andi. Dia bilang Kak Andi ni pemalas.
1: Memanglah Kak Andi pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita, kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting, semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli. Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di Negeri Perlis, seluruh Negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Muhammad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Dari Bersinar, Murni Saad dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rush Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aino Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, YMC luncur terus. Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Astani Patolaha, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Biabiah, kita ada siapa lagi? Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Idah Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi? Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dan terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

ekspedisi dengan kereta Pengyu membawa kita ke 1.6 pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat, selalu jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, dan terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Ya, walau apa pun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nail, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Yudah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuni Zayo Kalang, Fankilia Izora, Nur Safa Marwa Azli, ada Joe Putri Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabidah Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliah Mat Saleh, Ita Chon. Ada juga Nor Nesrol Ramli, Kio Kusan lagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap lightnya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapi lightnya kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget melalui lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu kan.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda. Ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya, Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching, Sarawak. Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bar SB dari Bintulu, Sarawak. Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang. Alan Burger Geni Drive Penang. Ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang, begitulah. Apapun yang boleh bantu, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat, menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam belanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal. Demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau boleh lah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar antaranya, Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagus Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yung Izzah katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 Angkatan Tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan. Dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Perdana Menteri Sumber Manusia Dato' Seri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41-42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cerita hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnuri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah buruk menghala ke pucung, Pak Mapan, Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tengke hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: masuk sukan. Dan ini boleh dimula dengan Lian Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Risalah watak dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu tu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan, jadi jalan raya licin. Jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafiza Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Mampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Mala Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil tu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Puan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan Gemilang Seja dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Saya pun masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam, dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zaila Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Puso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga terus hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail.
Persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu.

lagu ciptaan A. Ali, Hedwig, dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruhantu yang baru bertemankan nasa dengan geng buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027, juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padulah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Virus, Mama Ayu. Siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan. Dan doa sama-sama semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafizam juga hadir. Pam-pam-pam. Wati, terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Siga Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak pun lagi nasi lemak. Selain daripada itu, mi goreng, mi hon goreng, macam-macam lagi ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah, kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Love You.

0: Termasuk latihan kontrak. Iaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

UKIS dengan Rhythm Si Jantung Hati. 4:30 pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Dia orang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk adik ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk sesama dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Patih 74. Ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak II, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okey, jom terus sambung lagi. Ya, lagu-lagu terbaik. Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Melalui lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: nak type mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ciptaan Wanzul, lirik oleh Sisal, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Katil untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Bahru, Johor 5.41. Bandaraya Melaka 5.47. Seremban 9.548. Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.53 minit pagi. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kanga Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda, kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Jadi kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya. Kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW. Makana Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah Nabi. Dia bantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit main hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula. Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat nak. Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya, kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua ya, pemimpin tu bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga dia boleh menjerit-jerit, dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka yakni isteri kamu ya dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serik aja, tidak. Nabi pun bergurau. Dan gurauan Nabi itu betul. Walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masa syurga, habis kuat segegam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah SWT. Dan juga Nabi SAW juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi ya, suami yang orang kata serai tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, dia tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar, jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina Aisyah Nabi ni diingat, hari itu kamu mengalahkan aku. Sekarang ni aku balik-balik lah. Jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada pengalaman, kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je, tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, bagi kan. Kita tak ada usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang tu, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ketidak perubahan pada isi kita. Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan ya, berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga ya, perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan ya, memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

maka bermulalah Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekang setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Maklumlah sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih di kunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, setiap hari.

الله أكبر الله أكبر الله

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma lagi. Pukul 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar.

0: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ini kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini? Ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini? Adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insyaAllah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insyaAllah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

sama aja. Ipoh, Manjung, William Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Mencari
4: Jom tertunya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera.
5: Ya, apa khabar semua? Hari ini 15 Oktober 2026. Mim dan juga Reed dekat sini sebagai permulaan untuk edisi Khamis hari
4: ya,
5: ini.
4: Kami menemani koma dalam ruangan Gegar Pagi dari jam 6 hingga 10 pagi nanti. Dan tentulah pelbagai pengisian yang kami ingin kongsikan bersama dengan koma.
5: Ya, betul. Macam-macam akan kami kongsikan di jam yang seterusnya nanti. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami bertiga pula nanti.
4: Bersama dengan Abang Wahid kita.
5: Abang Wahid kita akan cerita macam-macam hari ini. Tapi hari ini kita nak fokus kepada kita sebenarnya nak sekejap lagi lah kita sembang.
4: Cuci. Okey, dan juga sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat ingin kita kongsikan sebentar nanti pada jam 6.59 minit pagi akan berkumandang masuknya waktu syuruk bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
5: Baik, dan juga banyak lagi akan kami kongsikan. Jadi korang jangan ke mana-mana, yang sedang memandu tu pelan-pelan.
4: Semoga selamat sampai ke destinasi yang tuju.
5: Terima kasih.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Logue. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspatkan kereta, nak baiki kereta. Muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki, kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangannya untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebu. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan

0: 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri
2: Kewangan. Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube.
1: Dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri
2: Kewangan. Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk komat.
5: Tema sejuk no ayonya.
6: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Sumber informasi tentunya untuk Koma Aja dah kembali bersama di jam yang kedua ini.
1: Ya, selamat pagi semuanya yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan Koma. Mungkin ada yang nak pergi kerja, ada yang nak pergi hantar anak baru settle mungkin. Yang penting sekali Koma berhati-hati selalulah.
0: Aja benar. Dan di Perak FM kami nak bawakan pendengaran Koma.
2: Cuaca ekstra.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan puan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Sherry, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 19 Oktober 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak. Pada sebelah petang pula, diramalkan hujan berserta ribut petir di beberapa tempat melibatkan seluruh daerah negeri Perak dan dijangka berterusan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.
2: Cuaca Ekstra.
4: Voltage 65.6 MHz.

0: Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu. Mudah aja ha, kan kamu?
1: Artinya kalau kamu berada di Petio, di Mankati, di Chuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Manu dan Bukit Kerajaan. Boleh ikuti KFM melalui 95.6.

0: Dan hiburan berinformasi tentunya untuk koma haji yang sedang bertugas. Selamat bertugas diucapkan kepada koma.
1: Ya, tak kisahlah apa saja pekerjaan koma kan. Ha, hargailah sesungguhnya itulah rezeki yang Allah titikkan kepada kita kan. Untuk membesarkan anak kan. Ha, menjaga keluarga kan.
0: Masya Allah.
1: Buat labu ke macam awas tadi kan.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah, Habib.
0: Diri Mika hari ni secerah baju Mika.
1: Ya maulud. Ramai orang katakan teman ni YB.
0: Kalau kamu nak tengok, kejap lagi di jam yang ketiga. Sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan koma.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai kita, Tuan Azmi yang sudah pun bersama. Silakan Tuan.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berpasti Tinggi, Cepat dan Bersama. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengurusan Bomba Ahmad Azmi Belu Sidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sehingga 15 Oktober 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 34 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 12 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Bagas Rai. Kejadian berlaku di nombor 32 Jalan 3/1 Taman Serai Perdana Bagas Rai, Perak. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Honda City terbakar 5% di bahagian belakang kereta dan tidak melibatkan masa. Kebakaran telah dipadamkan oleh orang awam yang menggunakan air sebelum jentera bomba tiba di lokasi kejadian. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 8 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 14 kes. Baik kata, para menangis sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran secara peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para mendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekianlah pada saya, Penolong Kanan Pengurusan Bomba Ahmad Azmi Belu Sidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Terus kita akan berkongsi anda bila-bila.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM, setia.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Selamat pagi koma semua.
1: Ya, apa khabar semuanya untuk jam yang kedua ini? Macam-macam lah kami akan kongsikan bersama dengan koma semua. Sambil-sambil kejap lagi kita ada topik yang kita akan sembangkan bersama dengan Abang Wahid kita di jam yang ketiga nanti.
0: Ya, mengenai sempena hari cuci tangan sedunia.
1: Hari ini 15 Oktober merupakan hari cuci tangan sedunia, Cik.
0: Yang sedang nak menjamu selera.
1: Cuci tangan dulu.
0: Jangan lupa koma.
1: Bukan sekat nak makan je. Apa saja benda yang lepas koma buat, keluar dari toilet ke, koma keluar pada ni ke itu ke, koma rasa tangan koma kotor, cucilah. Ada 7 step semuanya, bukan sikit.
0: Jaga kebersihan koma, ya. Okey, dan sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini.
1: Baik, gangguan gajah liar pekebun rugi ribuan ringgit. Ini berlaku di Dungun, di mana pekebun di kampung Tepuh, Hulu Dungun, Terengganu merayu tindakan segera pihak berkuasa bagi

0: menangani masalah gajah liar yang berulang kali menceroboh kebun dan memusnahkan tanaman. Allah naya mereka.
1: Okey, dan juga selain itu, mayat lelaki terapung ditemukan di Tasik Raban.
0: Ui.
1: Mayat lelaki ditemukan dalam keadaan terapung berhampiran tebing Tasik Raban, Kuat Lenggong pada 12 Oktober lalu.
0: Ui, sebarau.
1: Yang mana polis menerima maklumat orang awam kira jam 5.17 petang sebuah motosikal merah putih ditemui di kawasan Tasik dipercayai berkaitan kejadian.
0: Alright, dan juga antara yang promosi kumpulan haram di TikTok, 29 individu dicekup polis, di mana seramai 29 individu ditahan dalam operasi khas op Mega TikTok 2026 disyaki mempromosikan dan menyebarkan dakwah berkaitan kumpulan haram menerusi platform media sosial.
1: Okey, dan juga polis Selangor buru 5 suspek kes bunuh lelaki 42 tahun. Yang mana polis sedang mengesan 5 suspek bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang lelaki dipercayai dikurung dan didera akibat salah faham serta perselisihan bulan lepas.
0: Baik, dan juga berita luar negara, AI berisiko cetus insiden keselamatan serius dalam tempoh 2 tahun, di mana sistem kecerdasan buatan AI berpotensi untuk mencetuskan insiden keselamatan serius dalam tempoh 2 tahun akan datang sekiranya langkah keselamatan lebih ketat tidak dilaksanakan seiring peningkatan keupayaan teknologi itu. Di mana insiden semasa dianggap amaran risiko boleh meningkat jika langkah keselamatan tidak diperketatkan.
1: Okey, dan juga orang hutan kebuluran diselamatkan dari hutan terbakar yang berlaku di Jakarta. Seorang seekor orang hutan betina yang dipercayai mengalami kebuluran diselamatkan pada Rabu di kawasan hutan yang musnah akibat kebakaran di Borneo, Indonesia.
0: Itulah, tengok nasi. Allah, kesian nasi. Dan juga berita sukan, Real Madrid bangkit dramatik kejutkan Roma 4-3, di mana Jose Mourinho menikmati kepulangan yang sukar dilupakan ke Roma apabila pasukan kendaliannya Real Madrid bangkit secara menakjubkan dengan menjaringkan 3 gol pada penghujung perlawanan untuk meraih kemenangan 4-3 di tempat lawan dalam saingan Liga Juara Eropah pada hari semalam. Sebelum ni bukan Jose Mourinho dekat Roma si?
1: Ya, betul. Sekarang ni dia dah bawa ni dah.
0: Bawa Real. Jadi dia tahulah buah kilen nak pantai Roma macam mana. Betul no?
1: Oh, gol kemenangan dijaringkan oleh Rudiger. Pada minit ke-90.
0: Uish, tu. Rudiger tu.
1: Emo.
0: Itu siapa? Oi, ramai. Dan ini best juga ni.
1: Okey, dan juga PSG benam Man City di Etihad. Baru-baru ini Man City membenam Liverpool.
0: Itulah.
1: Namun itulah bola tu bulat. Paris Saint-Germain menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah pada Rabu, sekaligus menambah tekanan ke atas kelab Inggeris itu selepas
0: cerita
1: didapati melanggar peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris.
0: Masyap.
1: Okey, itu antara tajuk utama di akhbar yang boleh kami kongsikan bersama dengan kau, eh.
0: Dan kejap lagi 8 pagi kita ada Ika yang akan bacakan Wata Perak, dan juga selepas itu kita akan bersama The Legend.
1: Yeah,
0: number one from Arab.
2: Hashtag terus kekal Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kau belanja.
3: Jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Di tapak warisan dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.